Kalau mungkin teman Pro 2 hari ini lagi benar-benar menikmati waktu yang libur, long weekend juga ya. Apalagi sekarang kan tanggal merah, bahkan ini menghabiskan satu hari ini untuk liburan. Terutamanya teman Pro 2 yang udah dari beberapa waktu lalu menikmati hari libur dengan benar-benar berlibur ya, hari ini juga bisa dimaksimalkan waktunya, atau mungkin bisa kamu rayakan dengan peringatan tertentu tepat di tanggal 1 Juni 2026. Ada sebagian dari teman Pro 2 yang mungkin pengen merayakan satu tanggal ini, entah itu yang lagi ulang tahun, atau mungkin kamu akan merayakan momen spesial orang yang kamu sayangi. Siapa nih teman Pro 2 yang bakal kamu rayakan kira-kira? Ada gak yang akan memperingati tepat di tanggal hari ini? Sekaligus juga ada beberapa deretan sejarah tanggal hari ini yang bisa kita rayakan juga. Bahkan bukan hanya diri kita aja yang merayakan, bahkan juga Indonesia lagi merayakannya. Bahkan negara-negara lainnya di seluruh penjuru dunia lagi merayakan tanggal hari ini. Kita bakal telusuri bareng kira-kira hari ini diperingati sebagai hari apa, dan juga sejumlah peringatan bahkan tema latar belakang yang beragam juga tepat di tanggal hari ini juga diperingati. Nanti aku bakal spill satu per satu buat kamu teman Pro 2, buat kamu yang lagi menikmati suasana pagi dengan minum kopi, minum teh, susu hangat, apapun itu, sambil sarapan juga, atau kamu yang lagi beres-beres rumah, lagi masak, lagi apapun itu teman Pro 2, kegiatan pagi hari kamu, biar kamu makin semangat, Vita bakal hadirkan informasi-informasi terup to date masih di sesi singkat, informasi singkat dan tepat.

0: Kalau gol tercepat sering dibahas, ternyata kartu merah juga punya rekor tersendiri. Rekor kartu merah tercepat di ajang FIFA World Cup terjadi pada tahun 1986. Pemain Uruguay, Jose Batista, diusir wasit hanya dalam waktu sekitar 56 detik setelah pertandingan dimulai saat menghadapi Skotlandia. Ia melakukan pelanggaran keras terhadap Garden Stretcher dan wasit langsung memberikan kartu merah tanpa peringatan. Insiden ini langsung mengubah jalannya pertandingan karena Uruguay harus bermain dengan 10 pemain hampir sepanjang laga.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Siapa nih yang selalu melingkari atau ngasih tanda di kalender rumah kamu, teman Pro 2, sampai benar-benar gak bisa lupa dengan peringatan tertentu yang ada di setiap tanggal bulan tertentu. Termasuk juga tanggal hari ini ya, mungkin udah kamu notice bahwa kamu akan merayakan salah satu peringatan hari ini. Karena seperti yang kita tahu, teman Pro 2, hari ini adalah sejarah tentunya bagi bangsa Indonesia ataupun negara kita Indonesia sebagai hari lahir Pancasila yang tepat di tanggal 1 Juni. Menjadi momentum untuk mengenang proses perumusan dari dasar negara Indonesia. Melalui peringatan ini, teman Pro 2, masyarakat ataupun kamu juga diajak untuk memahami bahkan juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah gak sih teman Pro 2 mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan kita sehari-hari? Kalau misalnya sebelum-sebelumnya masih belum atau juga masih jadi anak muda yang males-malesan, yuk sekarang waktunya diwujudkan satu persatu teman Pro 2, diamalkan satu persatu dari nilai-nilai Pancasila. Dan kalau kita merujuk lagi ke sejarah tanggal hari ini, pembahasan juga sempat ada ya yang mencapai titik penting tepat pada 1 Juni 1945 kala itu ketika Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara yang bernama Pancasila. Nah, nama tersebut berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip ataupun asas. Dan selanjutnya BPUPKI ketika itu membentuk Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, bahkan juga menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Dan kemudian setelah melalui berbagai pembahasan ya, Pancasila pun akhirnya disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 dan dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi ada rentetan sejarahnya yang tidak serta-merta 1 Juni tiba-tiba ditetapkan aja sebagai hari lahir Pancasila. Tidak, teman Pro 2, karena semuanya itu sudah ada rangkuman sejarah perjalanannya seperti apa. Nah, kemudian pada tahun 2016, pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 untuk mengenang peristiwa bersejarah tersebut. Sejak saat itu, akhirnya lahirlah Pancasila yang diperingati setiap tahun sebagai momentum untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Nah, spesial untuk tanggal hari ini juga, bukan hanya aku yang spill ke kamu seputar sejarahnya bagaimana barusan ya, tapi juga ada rangkuman sejarah lainnya yang ada di tepat tanggal hari ini. Bahkan nanti aku juga bakal bahas di sesi Besti, bahkan juga di sesi Insight seputar spesial tanggal hari ini. Aku bentar lagi bakal hadir lagi, teman Pro 2, masih kurang banyak juga PR aku untuk kasih edukasi seputar sejarah tanggal hari ini ya. Jadi untuk kamu yang penasaran, bisa stay aja untuk simak informasi selengkapnya. Masih barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: Ning tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
7: Punten Ibu, nyiring ngalangkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Selain diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, tepat di tanggal 1 Juni 2026 ya, yang juga diperingati di beberapa tahun silam, yang menjadi catatan sejarah tepatnya di tanggal hari ini. Tapi selain itu, ada beberapa sejarah lainnya. Hari ini juga diperingati sebagai Festival Gawai Dayak di Indonesia dan Malaysia. Gawai Dayak merupakan festival tahunan yang dirayakan oleh masyarakat suku Dayak di Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia. Perayaan ini umumnya berlangsung tepat pada tanggal 1 dan juga 2 Juni, Teman Pro 2, setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh. Selain itu, dalam laman National Today dijelaskan bahwa Gawai Dayak ini menandai berakhirnya musim panen sekaligus juga menjadi momen untuk menghargai kerja keras di balik panen. Festival ini juga mencerminkan persatuan serta juga kebersamaan berbagai kelompok etnis seperti ada Iban, Bidayu, Kenya, Kelabit, dan juga Murut. Menjelang perayaannya pun masyarakat Dayak biasanya ini melakukan berbagai persiapan ya, dan kegiatan tersebut antara lain juga membersihkan rumah, berziarah ke makam leluhur ataupun mengolah hasil panen serta juga menyiapkan hidangan untuk para tamu. Bukan hanya itu aja Teman Pro 2, menjelang perayaannya pun biasanya masyarakat Dayak ini akan melakukan berbagai persiapan ya, yang tadi udah aku bilang. Mulai dari bersih-bersih rumah, bahkan juga ada beberapa hal lainnya yang memang dipersiapkan untuk kedatangan tamu. Pesta perayaan ini dimulai saat gong dibunyikan tepat tengah malam pada 1 Juni sebagai tanda dimulainya Gawai Dayak. Setelah itu, kepala festival akan memimpin prosesi minum tua, yaitu minuman tradisional berbahan dasar beras yang menjadi bagian dari tradisi perayaan. Nah, kalau kita merujuk lagi pada suasananya, suasana ini kemudian semakin meriah dengan saling mengucapkan Gayu Guru Gerai Nyami. Tahu nggak artinya apa? Jadi yang berarti umur panjang, kesehatan, ataupun juga kemakmuran. Dan masyarakat juga menikmati berbagai pertunjukan seni, ada tarian tradisional, kemudian juga ada pembacaan pantun, hingga juga ada bentuk perayaan. Dan juga ada beberapa tradisi ya yang memang diselenggarakan dan berbeda-beda di setiap daerahnya. Selain diperingati sebagai Festival Gawai Dayak di Indonesia dan Malaysia, ada juga peringatan lainnya Teman Pro 2 bahwa hari ini juga diperingati sebagai Hari Anak Internasional. Tepat di tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Anak Internasional yang ditujukan untuk menghormati anak-anak sekaligus juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak mereka ataupun anak-anak. Melalui peringatan ini masyarakat juga diajak tentunya untuk mendukung kesejahteraan anak dan menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak-anak. Dan kalau kita telusuri lagi dengan laman resmi National Today, Hari Anak Internasional ini juga merupakan bagian dari proklamasi tepat pada tahun 1925 yang dihasilkan dalam Konferensi Dunia tentang Kesejahteraan Anak di Jenewa ketika itu. Nah, saat itu juga para pemimpin dunia mulai memberikan perhatian lebih besar terhadap berbagai persoalan yang dihadapi anak-anak di berbagai negara. Kemudian kondisi ini yang ada salah satu kondisi yang menjadi sorotan Teman Pro 2. Lahirnya Hari Anak Internasional ini tidak terlepas dari kondisi anak-anak pada masa revolusi industri dan setelah Perang Dunia. Ketika itu kalau kita flashback lagi, banyak sekali anak-anak yang eksploitasi, mengalami eksploitasi ataupun kekerasan, perampasan hak, hingga kekurangan gizi akibat kondisi sosial dan ekonomi yang buruk. Dan hari ini umumnya diperingati pada tanggal yang berbeda di berbagai belahan dunia. Namun tujuannya juga tetap sama, yakni adalah memperjuangkan hak, kesejahteraan dan juga masa depan yang lebih baik terutamanya untuk anak-anak, bahkan juga anak-anak di Indonesia salah satunya.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap

0: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

talk about. Teman berdua dimanapun kamu berada, bentar lagi kita bergeser lagi di sesi Besti. Buat kamu yang masih di channel 89,5 FM, tetap di sini aja. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download dari Play Store ataupun App Store, dan nikmati keseruan dari fitur aplikasi RRI Digital.

0: lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Tahukah kamu, dalam sejarah awal sepak bola, wasit belum menggunakan kartu kuning atau kartu merah. Dulu, wasit hanya memberi peringatan secara lisan. Tapi, masalah muncul karena perbedaan bahasa antar negara membuat pemain sering salah paham.

0: terinspirasi dari lampu lalu lintas. Kuning berarti peringatan, merah berarti berhenti. Sejak saat itu, kartu menjadi simbol penting dalam pertandingan sepak bola dan membantu wasit mengontrol jalannya permainan dengan lebih jelas. Hal sederhana seperti kartu ternyata membawa perubahan besar dalam dunia sepak bola.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

satu single ya, yang tentunya persembahan dari salah satu penyanyi ataupun penyanyi pendatang baru ya, yang memang kali ini lagunya pun juga didukung oleh Kemenekraf. Yakni ada satu single dari Kila The Pia dengan judulnya Hitam. Seperti apa lagunya teman Pro 2? Ini dia satu persembahan single buat kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Hari Pancasila bukan hanya mengingat 5 sila yang pernah dihafal ketika sekolah. Lebih dari itu, teman perdua, Pancasila itu adalah pedoman yang masih sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Termasuk juga bagaimana kita itu bisa jadi anak muda yang bisa hidup berdampingan, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini. Mulai dari cara kita menghargai perbedaan teman, kemudian juga lingkungan sekolah atau bahkan kampus, bersikap bijak ketika menggunakan media sosial, hingga juga semangat gotong royong dalam berbagai kegiatan komunitas. Ada beberapa sila-sila dalam Pancasila yang tentunya dari nilai-nilai tiap Pancasilanya pun bisa kita maknai, bahkan juga bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, teman perdua. Karena memang di tengah perkembangan teknologi serta juga derasnya arus informasi, nilai-nilai Pancasila justru semakin dibutuhkan agar generasi muda ini bisa menjadi pribadi yang lebih kritis, lebih toleran, bahkan juga bertanggung jawab serta juga peduli terhadap sesama. Pancasila bukan hanya sebagai warisan bangsa, tapi juga bekal untuk menghadapi tantangan masa depan. Kira-kira nih, teman Pro 2, sila mana yang paling relate banget dengan kehidupan anak muda zaman sekarang? Langsung aja bergabung teman Pro 2 di question box yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember. Ataupun kamu juga bisa untuk ikut bergabung di WhatsApp Pro 2. Langsung aja berkomentar bagaimana pendapat kamu. Dan aku tunggu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

Menara Air Pasar Tanjung dulunya diberi nama Water Torrent Jember. Dibangun oleh perusahaan air minum pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1932. Menara air semacam ini tidak hanya dijumpai di Jember, tetapi ada di berbagai wilayah Indonesia dan menjadi ikon daerah-daerah tersebut.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Teman Pro 2, kalau ngebahas soal Pancasila ya, pasti ada beberapa nilai-nilai atau hal-hal yang bisa kita terapkan juga ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Seputar topik kita pagi hari ini, sila dari Pancasila mana yang paling relate dengan kehidupan anak muda saat ini? Karena pastinya tiap sila itu punya perwujudan yang berbeda-beda. Setiap orang itu pasti menerapkannya dengan cara yang berbeda-beda setiap silanya. Kita cek dulu dari Kak Raka. Menurut aku sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Soalnya sekarang tuh masih banyak banget kasus bullying, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadi stop bullying dan kita bisa terapkan sila kedua supaya kita bisa menjadi manusia yang adil dan beradab. Joss. Iya, bullying itu tidak hanya menyakiti fisik ya, tapi juga mendapatkan dampak yang sangat berpengaruh tentunya kepada kesehatan mental seseorang. Menghargai sesama, menjaga ucapan kita, bahkan juga berempati, ini merupakan bentuk nyata penerapan sila kedua dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi teman Pro 2, aku rasa sih teman Pro 2 udah banyak yang paham gitu ya soal Pancasila. Bahkan juga dari setiap silanya bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Kemudian selanjutnya ada dari Kak Nisa. Aku pilih sila ketiga, persatuan Indonesia. Di era zaman sekarang gampang banget terpecah cuma karena beda pendapat. Apalagi di media sosial ya, banyak banget teman Pro 2 yang mungkin menjumpai perbedaan pendapat, bahkan juga sampai menimbulkan sebuah konflik ataupun adu mulut, pertengkaran. Nah, perbedaan ini adalah hal yang wajar dalam sebuah kehidupan bermasyarakat yang beragam. Nilai persatuan mengajarkan kita untuk tetap saling menghormati, bahkan juga menghargai, menjaga hubungan baik meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Hati-hati ketika teman Pro 2 menggunakan media sosial. Jangan serta-merta menggunakan media sosial itu memang akun kamu, bahkan kamu bebas untuk berkomentar, boleh berkomentar asalkan teman Pro 2 menghargai pengguna media sosial yang lain. Hati-hati dengan ketikan kamu, bahkan apapun yang akan kamu lontarkan di komentar-komentar berita tertentu ya, kalau misal itu mengacu pada sebuah perpecahan, konflik, itu lebih baik jauhi aja teman Pro 2, cari aman aja. Kemudian ada juga yang berpendapat sama ya dengan Kak Raka tadi, milihnya sila kedua karena mengingatkan kita untuk lebih peduli sama teman yang sedang mengalami kesulitan. Dari aku Alia di daerah Pakusari. Salah satunya soal kepedulian sosial teman Pro 2 yang ada di sila kedua juga ya. Kepedulian sosial ini bisa dimulai dari hal kecil. Entah itu teman Pro 2 bisa memulai dari membantu teman, mendengarkan keluh kesah dari mereka, misalnya seperti itu ya. Jadi kamu cukup menjadi pendengar setia, bukan hanya teman Pro 2 yang butuh untuk berkeluh kesah, tapi kamu juga harus menjadi seseorang yang bisa mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah teman kamu. Bahkan kita lebih berempati gitu ya, atau ikut dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu penting banget teman Pro 2 ya, bagian dari kepedulian sosial. Bahkan kalau aku cek juga di Instagram pun banyak nih yang berkomentar sila kedua ya, yang termasuk dalam sila Pancasila yang bisa diterapkan bahkan sesuai dengan realita anak muda sekarang. Waduh, oke, boleh sih ya teman Pro 2, kalau ngobrolin soal Pancasila memang gak pernah habis dan nilai-nilainya juga masih sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari cara kita menghargai perbedaan, kemudian juga bersikap di media sosial, bekerja sama dengan teman sampai dengan peduli terhadap lingkungan sekitar, itu juga bagian dari sila Pancasila. Hari Pancasila tentunya jadi pengingat bahwa menjadi generasi muda yang keren itu bukan hanya tentang mengikuti tren, tapi juga tentang memiliki karakter toleransi dan juga rasa cinta terhadap bangsa. Dan sesi kali ini di sesi Besti, teman Pro 2 ngebahasnya soal
sila di Pancasila. Nah, selanjutnya aku bakal lanjut lagi masih ngebahas soal Pancasila juga. Tapi ini lebih ke nilai-nilai Pancasilanya, teman Pro 2. Seperti apa? Dan apa pertanyaannya? Jadi kamu nanti pun juga bisa untuk berkomentar, bahkan pendapat kamu seperti apa, atau bahkan mungkin di realita kehidupan kamu seperti apa, boleh kamu ceritakan juga teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal siap untuk ngebacain gabungan kamu. Dan kita bakal lanjut lagi sesaat lagi di Insight Inspirasi Pagi, terupdate.

Pro 2 masih dengan pembahasan yang sama ya, cuma topiknya sedikit berbeda. Edisi hari lahir Pancasila, nilai Pancasila yang paling relate buat anak muda sekarang. Kalau tadi kan sila-silanya, terus kita ngebahasnya masih soal Pancasilanya, tapi lebih ke nilai-nilainya. Nilai-nilainya yang seperti apa yang bisa kamu terapkan juga dan relate dengan kehidupan kamu sebagai anak muda, teman Pro 2. Tentunya setiap sila punya nilai-nilai tertentu ya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak muda. Dan Pancasila ini tidak hanya diperingati begitu saja tepat di tanggal hari ini, tapi juga terus kita praktikkan dalam setiap langkah ataupun keputusan yang kita ambil. Karena perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan secara konsisten. Yuk langsung aja teman Pro 2, topiknya yang udah aku sebutin tadi, nilai dari Pancasila yang bagaimana nilainya yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak muda.

0: Tahukah Anda, kereta api itu ada sejak zaman dahulu, tepatnya di tahun 1784. Ditemukan oleh William Murdoch, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang lahir pada tanggal 21 Agustus 1754 di Lugar, Skotlandia. Pada awalnya, kereta api dikenal sebagai kereta kuda yang terdiri dari satu rangkaian kereta saja, sehingga dibuat kereta kuda yang dapat menarik beberapa rangkaian kereta. Kereta ini sangat dibutuhkan untuk mengangkut bahan tambang, dan kereta ini khusus dioperasikan di daerah pertambangan. Supaya dapat meringankan beban yang diangkut, maka kereta kuda ini berjalan di jalur yang dibuat khusus dari besi dan dinamai trem. Jalur rel pertama kali tercipta pada tahun 1630 di Inggris dengan adanya kegiatan pengangkutan batu bara. Pada mulanya, semua hasil pertambangan batu bara diangkut menggunakan kereta yang ditarik oleh kuda. William Murdoch meninggal pada 15 November 1839 pada usia 85 tahun dan dimakamkan di kota Birmingham, Inggris. Semoga semangat dan kegigihannya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro, bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tentunya teman Pro 2, Pancasila itu bukan hanya cuma hafalan aja ya yang diingat ketika upacara ataupun pelajaran sekolah aja, tapi nilai-nilainya juga justru sangat dekat dengan kehidupan anak muda saat ini, teman Pro 2. Nah, kemudian mulai dari cara kita berteman, bermedia sosial, belajar, sampai dengan berkontribusi di lingkungan sekitar, ini semua juga menjadi salah satu wujud nyata dari penggalan beberapa kalimat yang ada di Pancasila. Ya, kemudian teman Pro 2, kita masih ngebahas soal Pancasila ya. Ini ada yang sudah bergabung di WhatsApp 081559708950 ya. Ada dari Kak Sinta, selamat pagi Kak Vita dan juga semuanya. Aku berusaha gak ikut-ikut ngebully teman, baik itu di dunia nyata ataupun media sosial. Bener gak? Ya harus dong, jangan dong ya. Menolak perundungan ini adalah salah satu wujud pengalaman sila kedua. Ya tadi kita juga udah ngebahas beberapa silanya. Dan menolak perundungan ini adalah wujud dari pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan juga beradab, teman Pro 2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, bahkan juga rasa aman dalam berinteraksi dengan orang lain. Sama halnya seperti Kak Sinta ya, yang baru aja bergabung dan juga memberikan pendapatnya bahwa sila kedua itu yang relate banget dengan anak muda. Apalagi sekarang tuh banyak sekali anak-anak remaja ya yang mungkin kurang memahami ataupun juga tidak menerapkan bagaimana nilai-nilai yang ada dalam Pancasila gitu. Entah itu ada bullying atau segala macam itu ya teman Pro 2, kalau bisa hindari yang namanya perundungan. Kemudian ada juga dari Rani. Sebelum membagikan informasi di media sosial, salah satunya aku cek dulu kebenarannya. Ini mungkin jadi cara aku untuk menerapkan nilai dari Pancasila sendiri. Wow. Bijak dengan menggunakan media sosial, ini adalah bentuk tanggung jawab sebagai warga digital. Apalagi sekarang kita itu ada di era digitalisasi ya, yang memang kita pun juga harus bijak bermedia sosial. Dan sikap ini juga membantu untuk mencegah penyebaran hoax, dimana kita pun juga harus menerapkan hal-hal baik seperti bertanggung jawab ketika kita menggunakan media sosial. Makanya jangan sampai teman Pro 2 tidak teliti dengan sumber-sumber informasi yang bakal kamu sebarkan ataupun yang kamu dapatkan, biar teman Pro 2 tidak menjadi salah satu orang yang menyebarkan hoax yang bisa memecah persatuan dan juga merugikan banyak orang. Ada juga dari Kak Fajar. Aku senang ikut kegiatan sosial dan juga membantu warga ketika kerja bakti. Ya, jadi kepedulian terhadap lingkungan itu bisa diartikan sebagai cara kita untuk menerapkan sila-sila yang ada di Pancasila, teman Pro 2. Sesama manusia juga kita bisa mencerminkan nilai gotong royong yang menjadi bagian penting dari semangat Pancasila. Kegiatan sosial ini juga bisa mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Bahkan juga ya, itu tadi ya teman Pro 2, kita pun juga bukan hanya peduli antar masyarakat ataupun sesama gitu ya, tapi kita juga harus memberikan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, ada juga yang bergabung dari voice note ya, tapi nanti kita dengerin bareng teman Pro 2 gimana untuk gabungan yang udah masuk setelah satu ini ya, yang tadi udah aku bacain gabungannya via WhatsApp. Masih soal Pancasila teman Pro 2, bagaimana tanggapan kamu soal nilai-nilai Pancasila yang wajib banget diterapkan pada anak muda zaman sekarang?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kita sering mendengar istilah lahar dingin. Sebenarnya, meskipun namanya lahar dingin, bukan berarti dia selalu memiliki suhu yang benar-benar dingin. Istilah dingin dipakai untuk membedakannya dari lahar panas yang memiliki suhu jauh lebih tinggi. Meskipun namanya adalah lahar dingin, dia tetap berbahaya. Lahar dingin membawa material besar yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada rumah-rumah maupun jembatan. Jika curah hujan tinggi, maka aliran lahar dingin akan semakin cepat. Kecepatannya serupa banjir bandang yang melebihi 65 km per jam. Sehingga mustahil bagi seseorang untuk menyelamatkan diri hanya dengan berjalan kaki. Lahar dingin tak dapat dicegah, namun wajib kita hindari. Selamatkanlah diri secepatnya dengan tidak menyusuri sungai.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2, ada beberapa gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 di 081559708950. Kita dengerin bareng yuk teman Pro 2 bagaimana untuk tanggapan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2 pagi hari ini. Voice note dari salah satu teman Pro 2 yang ikut bergabung.
1: Hai,
0: ini dia.
1: Aku Berlin. Kalau ditanya nilai Pancasila yang paling relate buat anak muda sekarang, aku kepikiran sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Soalnya, sekarang kita hidup di tengah banyak banget perbedaan, mulai dari latar belakang, pendapat, budaya, sampai cara pandang yang sering kita temui setiap hari, terutama di media sosial. Kadang, perbedaan itu bikin diskusi jadi seru, tapi nggak jarang juga memicu konflik dan saling menyalahkan. Menurut aku, nilai persatuan jadi penting karena mengajarkan kalau berbeda bukan berarti harus bermusuhan. Justru, kita bisa tetap saling menghargai meskipun tidak selalu sepakat dalam segala hal. Apalagi, sebagai anak muda, kita punya peran besar dalam menciptakan ruang yang lebih positif, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Karena menjaga persatuan bukan cuma soal slogan, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap dan memperlakukan orang lain setiap harinya. Menurut aku, semangat itu yang masih sangat relevan sampai sekarang dan perlu terus dijaga bersama.
0: Oke, itu tadi teman Pro 2 dari salah satu teman Pro 2 yang sudah ikut bergabung pagi hari ini. Dia memilih sila ketiga yang relevan banget dengan anak muda zaman sekarang, dari nilai-nilainya juga ya, salah satunya persatuan Indonesia, mengajarkan bahwa perbedaan itu bukan hanya penghalang tentunya untuk bersatu, melainkan kekuatan yang bisa dijaga bersama. Indonesia kita tahu punya berbagai suku, punya berbagai agama, budaya, bahasa dan juga adat istiadat. Meskipun berbeda-beda, seluruh masyarakat tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga persatuan serta juga membangun bangsa. Apalagi anak muda zaman sekarang ya, penerapan sila ketiga salah satunya ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa diterapkan. Entah itu menghadapi sebuah perbedaan ataupun menghargai sesama atau menjaga kerukunan. Ini adalah cerminan dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Dan maknanya pun bisa kita terapkan ya, maknanya pun bisa kita simpulkan bahwa menempatkan kepentingan persatuan di atas perbedaan yang ada. Jadi sikap kita seperti saling menghargai, kemudian bekerja sama, keberagaman ini bisa menjadi kekuatan untuk mempererat tali persaudaraan sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia. Yakni adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada juga yang terakhir teman Pro 2 dari Kak Aldi. Saat ada teman yang kesulitan belajar, aku biasanya membantu untuk menjelaskan materi sebagai wujud dari pengamalan sila Pancasila. Oke. Saling membantu intinya itu ya. Jadi membantu tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah bentuk kepedulian sosial yang sejalan juga dengan nilai Pancasila. Jadi semangat berbagi ilmu bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang menghabiskan waktu bukan hanya untuk bermain gadget aja, tapi luangkan untuk belajar. Misal ketika belajar pun juga ada kesulitan, teman Pro 2 bisa saling membantu ataupun belajar bersama. Jadi teman Pro 2, intinya nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya begitu dekat dengan kehidupan kita, terutamanya anak muda, mulai dari menghargai perbedaan, bijak menggunakan media sosial, suka membantu, sampai dengan menjaga persatuan. Semua itu bisa dimulai dari tindakan sederhana kita setiap hari. Karena menjadi generasi yang hebat bukan hanya prestasi aja yang diunggulkan, tapi juga bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata, bukan hanya yang sering kita tonjolkan dari dunia maya. Tidak ya teman Pro 2, tapi semoga aja teman Pro 2 dari beberapa hal yang udah kita bahas pagi hari ini, mulai dari sesi BST tadi, bahkan juga sesi Insight kali ini, bisa jadi satu pembelajaran yang terbaik untuk hari ini teman Pro 2. Dan tetap amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai generasi muda. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang udah nemenin siaran kita mulai dari jam 5 pagi tadi sampai jelang di jam 10. Bentar lagi bakal ada Irza Diharjo yang sudah menunggu gabungan kamu ya. Ini belum jam 10 tapi udah ditunggu. Betul katanya. Oke teman Pro 2, buat kamu yang masih stay di 89,5 FM, jangan pindah channel. Nanti kamu bisa bebas untuk request lagu kesukaan kamu barengan sama Irza Diharjo. Aku Vita pamit undur diri. Terima kasih teman Pro 2. Tetap di sini aja barengan sama Pro 2, teman terbaik kamu. And bye-bye.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: receh basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: HI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai Lom Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang WHO tekankan deteksi dini jadi kunci penanganan wabah Ebola. Berikutnya tentang Kemen PPPA perkuat peran keluarga cegah paparan radikalisme pada anak, dan informasi ketiga tentang buka konferensi PCNU Bondowoso. Dan Lom Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

WHO menegaskan deteksi dini dan keterlibatan masyarakat menjadi kunci pengendalian wabah Ebola strain Bundibugyo di Republik Demokrat Kongo, DRC dan juga Uganda. Hingga 25 Mei 2026, DRC mencatat 906 kasus suspek dengan 223 kematian suspek. Sementara 125 kasus telah terkonfirmasi. Uganda melaporkan 7 kasus terkonfirmasi termasuk 1 kematian yang terkait dengan wabah di DRC. WHO saat ini mengevaluasi 2 kandidat vaksin dan juga sejumlah terapi termasuk antivirus obeldesivir dan juga remdesivir serta antibody monoklonal. Organisasi tersebut memperkirakan tingkat kematian strain ini mencapai 30-50% dan terus mendorong peningkatan perawatan medis, deteksi gejala lebih cepat serta akses petugas kesehatan ke wilayah terdampak di tengah situasi konflik yang masih berlangsung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya peran keluarga dalam menanamkan nilai toleransi, perdamaian, dan juga pengasuhan ramah anak guna mencegah paparan paham radikal sejak dini. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Titi Eko Rahayu menyebut perempuan dan juga anak menjadi kelompok yang rentan terpengaruh ideologi kekerasan, terutama melalui media digital. Kemen PPPA mendorong kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan juga masyarakat untuk memperkuat perlindungan anak. Upaya yang dilakukan antara lain mempercepat pembentukan UPTD PPA, penyediaan rumah aman, peningkatan kapasitas SDM, serta penyusunan pedoman penanganan anak yang terdampak jaringan terorisme agar layanan perlindungan dan juga rehabilitasi berjalan lebih optimal hingga tingkat daerah. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid membuka konfer cup PCNU Bondowoso di Ponpes Nurul Ulum Tapen Minggu 31 Maret 2026. Ia mengapresiasi seluruh panitia dan juga pengurus PCNU serta menilai Conference Cup menjadi momentum penting untuk evaluasi organisasi, menyusun program strategis dan juga memperkuat peran NU di tengah masyarakat. Bupati juga menegaskan NU selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas sosial, pendidikan, keamanan dan juga pemberdayaan ekonomi. Ia berharap Conference Cup bertema bersama Nahdlatul Ulama membangun peradaban, merawat jagat, mewujudkan maslahat umat, mampu menghasilkan gagasan program kerja dan juga kepengurusan yang amanah demi kemajuan umat dan Kabupaten Bondowoso. Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ijani di Pro 2 Hit List ya. Tentunya bakal muterin dan juga bacain requestan kamu teman Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 ya, di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa follow juga teman Pro 2. Di situ ada IG story, silahkan ada question box juga, ketik-ketik lagu apa yang pengen kamu dengerin dan juga salam-salamnya buat siapa. Nanti pasti banget ya bakal aku puterin dan juga bacain requestan kamu sampai nanti pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, selain muterin lagu-lagu favorit kamu, aku juga bakal ngasih informasi-informasi seru seputar musik ya, dari dalam dan juga luar negeri. Jadi tetap stay tune teman Pro 2 di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Mau ketemu Camer nih, mantep ke minimarket dulu ah.
2: Ini kembaliannya ya Mbak, makasih.
1: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
1: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
1: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
2: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
1: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
2: Om.
4: Dina, Papa gak setuju kamu sama orang yang gak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
1: Om. Yang gimana nih?
2: Ah, kamu sih.

Tom Pro 2 Vibes Piala Dunia 2026 nih makin kerasa banget ya, apalagi di RRI Tom Pro 2 ada jinglenya juga, di RRI bikin jinglenya, terus video trend juga Tom Pro 2, karena ya RRI jadi official media partnernya FIFA dan juga menyiarkan Piala Dunia nih Tom Pro 2. Nah, dan tentu saja FIFA baru aja ngerilis anthem resmi berjudul Game Time, hasil kolaborasi pecah antara rapper Future dan juga penyanyi kece asal Afrika Selatan yaitu Tyler Tom Pro 2. Lagunya punya beat hip hop dan juga trap yang energik banget. Pokoknya pas banget ya buat nambah semangat kamu untuk menyambut turnamen bola paling bergengsi yang bakal digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko nanti. Dan Game Time sendiri Tom Pro 2 jadi lagu ketujuh ya dari album resmi FIFA World Cup 2026 yang nunjukin sisi baru Tyler pas dia berani keluar dari zona nyaman musik afropopnya. Selain udah bisa didengerin di semua platform musik, kalian juga wajib nonton video klipnya Tom Pro 2 di kanal FIFA Sound dan juga yang visualnya bener-bener niat banget pokoknya. Dan kabar paling serunya, Tyler juga bakal tampil langsung di seremoni pembukaan bareng musisi kelas dunia lainnya kayak Shakira sampai dengan Lisa Blackpink Tom Pro 2 ya. Sekarang Lisa doang kayaknya udah pada kenal, gak harus ada embel-embel Blackpink juga Tom Pro 2. Prepare dari sekarang ya, karena gelaran ini bakal jadi sejarah Tom Pro 2 dan juga pastinya keren banget karena langsung dari 3 negara tuh perhelatan Piala Dunia 2026 ini Tom Pro 2. Enggak, ini Tom Pro 2 enggak sabar nunggunya kok. Dan kita langsung aja bacain requestan Tom Pro 2 karena pastinya Tom Pro 2 udah enggak sabar ya dengerin lagu favoritnya, pengen diputerin nih. Ada Kak Asri yang katanya izin ya Kak mau request lagunya Haha Sabrina Leonor. Makasih Kak. Siap. Udah aku masukin juga ya. Terus ada Kak Lara nih, assalamualaikum Kak, selamat siang. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin. Terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Amin, amin ya. Mau izin request lagunya Tata Janeta yang Korbanmu Kak. Siap. Langsung aja Tom Pro 2 aku puterin lagunya Haha Sabrina Leonor dan nanti dilanjut Tata Janeta Baik Korbanmu.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Baca koran dulu ah, ada berita apa ya? Pantai selatan Pulau Jawa berpotensi terkena tsunami setinggi 20 meter. Apa? Serius?
2: Daripada panik gak jelas, padahal beritanya masih belum bisa dipastikan. Ada baiknya kita kenali dulu tanda-tanda tsunami. Pertama, air laut mendadak surut. Hal ini karena terbukanya lempengan bumi bawah laut. Kedua, munculnya suara gemuruh yang menyerupai deru kereta atau pesawat jet. Ketiga, hewan-hewan yang berperilaku aneh di sekitar kita. Seperti burung-burung dari laut yang berbondong-bondong menuju pantai. Keempat, beberapa menit sebelum gelombang besar akan muncul gelombang-gelombang kecil sebagai tanda kembalinya air laut. Yuk, kenali tanda-tanda tsunami agar kita lebih waspada.

Natom Pro 2 hari ini, kemarin apa hari ini ya, terakhir Java Jazz Festival 2026 di Nice Peak 2 kemarin ya. Bener-bener pecah banget Natom Pro 2, ribuan penonton tumplek-blek gitu kan. Buat ngerasain atmosfer penutupan festival musik paling bergengsi. Gak cuman musisi lokal, deretan lineup internasional juga sukses bikin area festival makin vibing dari sore sampai dengan malam Natom Pro 2. Salah satu momen yang paling ditunggu pastinya penampilan band legendaris yaitu Slang nih, yang bikin suasana makin panas, ditambah lagi kehadiran Daniel Caesar sebagai special show penutup yang pastinya bikin baper abis dengerin lagu-lagu R&B-nya Natom Pro 2. Gak ketinggalan juga nama-nama keren kayak Yura Yunita, Malik and the Essential, terus sampai musisi mancanegara kayak Nico Tantan juga ikut mengeramein panggungnya. Seneng banget ngelihat festival ke-21 ini tetap konsisten ya, ngasih experience yang seru buat mungkin Natom Pro 2 yang nonton juga, dan juga Natom Pro 2 yang pengen nonton. Jadi malah pengen nonton lagi ya, dari lintas generasi sampai lintas negara nih, bahkan itu Natom Pro 2. Nah lanjut Natom Pro 2, aku mau bacain requestan Natom Pro 2 nih yang udah masuk di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Kamu masih bisa request ya Natom Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Dan juga jangan lupa follow Natom Pro 2, di situ ada question box, silahkan tulis-tulis lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin tentunya. Ini kita bacain dari Kak Ong Yang Lin, request Mei Sahira di ujung minggu. Oke, siap. Terus Zara Bella 5, merindu lagi Mei Sahira Kak. Siap. Adibah Husna juga yang mau lagunya merindu lagi by Mei Sahira. Terus ada April.shd, merindu lagi Mei Sahira ya Kak. Oke. Tania Shika juga yang mau merindu lagi by Mei Sahira. Udah aku masukin juga nih, ada Satya Azura 09 yang minta lagu yang sama, yaitu Mei Sahira, Zawa Ilisna 17 juga minta Mei Sahira Natom Pro 2, Puri R25 juga. Terus siapa lagi nih Natom Pro 2? Oh ini Kak, mana tadi? Lewat lagi. Ntar ya Natom Pro 2, aku scroll-scroll dulu nih. Ada Kak Zatya Vinovic yang request lagunya Liodra dengan Pura-Pura. Aku puterin lagunya di ujung minggu by Mei Sahira dulu Natom Pro 2. Nanti dilanjut pura-puranya Liodra.

0: mengenal tarian tradisional Nusantara. Tari Sirih Kuning merupakan tarian pergaulan yang sudah ada sejak zaman Belanda dan sangat populer di kalangan Tionghoa di daerah pinggiran Betawi masa itu. Tari Sirih Kuning biasanya ditampilkan untuk mengiringi prosesi pernikahan adat Betawi ketika mempelai laki-laki akan menyerahkan sirih dare kepada pengantin perempuan. Selain itu, tari sirih kuning juga digelar untuk menyambut tamu kehormatan serta hajatan-hajatan lainnya seperti khitanan. Tari sirih kuning merupakan tari pergaulan antara lelaki dan perempuan. Yang menarik, tari sirih kuning dibawakan secara berpasangan. Posisi masing-masing penari tetap berjarak dan tidak saling bersentuhan. Diiringi ensemble gambang kromong semakin melengkapi khas Betawi pada tarian ini dengan lagu yang berjudul Sirih Kuning. Kostum pada tarian ini bisa beragam, mulai dari merah, hijau, dan juga kuning. Para penari menggunakan bunga sebagai hiasan kepala yang merupakan lambang kebahagiaan, kemakmuran, dan kedewasaan seorang perempuan. Kadang juga menggunakan cadar yang menjadi simbol menutupi dan melindungi wajah cantik.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Isyana Saraswati baru aja bikin gebrakan lewat album penuh kelimanya yang berjudul Eklektiko nomor 2. Di proyek yang bisa dibilang paling ambisius ini ya, Isyana benar-benar lepas dari batasan genre dan lebih memilih buat jadi eksploratif banget. Dan album ini bukan sekedar kumpulan lagu aja ya, tapi juga semesta naratif yang dibagi jadi 4 fase unik, yaitu Lunora, terus Mamiu, Cecilia, dan juga Abadi nih, yang semuanya ngebahas soal perjalanan personal dan juga pencarian jati diri Isyana. Bukan Isyana namanya kalau nggak totalitas, karena album ini juga didukung sama lebih dari 30 konten visual di YouTube yang bikin ceritanya makin kerasa lebih hidup nomor 2. Lewat Eklektiko ini, Isyana nunjukin kalau dia bukan cuman sekedar musisi aja, tapi juga seniman yang benar-benar berani bereksperimen demi kasih pengalaman musik yang benar-benar komprehensif. Buat kamu yang suka dengerin musik dengan konsep mendalam, Pro 2, album ini wajib banget masuk playlist kamu sekarang juga sih, teman Pro 2. Boleh ya ceki-ceki albumnya Isyana Saraswati yang baru, Eklektiko judulnya. Kemarin sempat juga teman Pro 2 lewat di sosial media juga. Seru, lagunya seru, bener-bener seru. Beda banget sama Isyana yang dulu-dulu gitu. Album-album yang dulu, single-single yang dulu sama sekarang tuh beda banget. Jadi kayaknya seru juga nomor 2 untuk kamu explore juga albumnya Isyana ini yang terbaru tentunya. Nah nomor 2, selain explore albumnya Isyana, kita explore juga requestan teman Pro 2 nih yang udah masuk di Instagramnya Pro 2 ya. Bentar aku cek lagi nih teman Pro 2. Ada siapa nih? Ada Kak Endah 08. Request lagunya Roni Parulian featuring Vanessa Z, Tak Akan Terulang. Thank you, oke. Udah aku masukin nih. Terus ada lagi tadi ya, Where One FM, ini Tak Akan Terulang Vanessa Z featuring Roni Parulian. Siap, udah aku siapin juga nih nomor Pro 2. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kak Ami Aruma, Sumpah Mati Selina Grace Kak. Oke, aku puterin yang lagunya Selina Grace dulu ya. Nanti dilanjutin Vanessa Z featuring Roni Parulian nomor 2. Kita langsung dengerin aja ya, Sumpah Mati.

0: kita main permainan beko. Di Indonesia namanya beko, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji beko yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji beko beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji beko yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji beko dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji beko tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji beko yang diambil berbeda. Di level 1, biji beko harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji beko setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji beko yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam 1 lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji beko yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
1: Jackpot. Jackpot. Ayo. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Masih bareng Ijam ngomong Pro 2 di Pro 2 Hitlist tentunya. Nah ini ada kabar baru nih, ada solois berbakat asal Jakarta Timur, Naftali Zevanya. Zevanya ngomong Pro 2. Ini siapanya Niki Zevanya ya? Siapanya Niki nih ngomong Pro 2. Yang baru aja merilis album perdana bertajuk Therefore I Am, yang bikin spesial album ini lahir dari proses kreatif yang super intim karena digarap mandiri dan juga di kamar tidur nih ngomong Pro 2 tuh. Apa nggak intim tuh, benar-benar menggambarkan identitasnya sebagai musisi yang jujur dan juga apa adanya nih. Isinya ada 7 track ya, yang unik banget karena Naftali ini mencampur lagu vokal dengan komposisi instrumental yang bikin pendengarnya bisa lebih tenang dan juga diajak buat refleksi diri. Rasanya kayak kasur kayaknya teman Pro 2 kalau dengerin lagunya tuh. Dan cerita di balik album ini juga seru banget karena Naftali melibatkan orang-orang terdekatnya nih, termasuk teman-teman sampai murid-murid SMA tempat dia mengajar. Wah, ternyata ibu guru. Dan yang bikin karyanya terasa sangat kolektif dan juga hangat, kemarin album ini juga sudah dirayakan lewat intimate showcase di Arumdalu House Cilengsi, yang makin memperkuat kesan kalau Therefore I Am ini bukan cuman sekedar musik aja, tapi curhatan tulus tentang hidup buat kalian ya, buat kamu teman Pro 2 yang lagi nyari-nyari lagu-lagu dengan vibes jujur dan juga relatable. Kayaknya album dari Naftali Zevanya ini wajib banget masuk daftar dengar kamu yang baru. Apalagi musisi baru teman Pro 2 harus didukung ya, didengerin dulu musiknya. Nah kalau enak ya lanjut sesuai vibes kamu ya teman Pro 2. Siapa tahu ketemu lagu yang memang kamu cari-cari selama ini, yang tahu banget rasa isi hati kamu. Nah teman Pro 2 ya, sebelum aku bacain request teman Pro 2 nih, aku mau ingetin kamu nih, jangan lupa untuk selalu dengerin Pro 2 RRI Jember dong tentunya, lewat RRI Digital ya. Karena di RRI Digital gak cuman Pro 2 aja teman Pro 2, dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, bahkan sampai dengan Pro 5, dari Sabang sampai dengan Merauke bisa didengar ya. Terus baca berita juga bisa teman Pro 2. Jadi segera download RRI Digital sekarang juga.

adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan. Takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah adanya keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Tahukah Anda? Mantan tebu merupakan tradisi unik yang diadakan setiap tahun di pabrik gula Semboro Jember. Tradisi ini dilakukan setiap kali menyambut datangnya awal musim giling tebu dengan cara menyatukan dua batang tebu yang dirias layaknya pasangan pengantin sungguhan pada umumnya. Filosofi dengan mengawinkan dua jenis tebu ini sebagai simbol perkawinan antara pabrik gula dengan petani agar tetap berhubungan baik sehingga keberkahan panen didapatkan secara bersama-sama. Sekaligus juga sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Satu lagu dari Nabila Takiyah dengan Cegilnya, teman Pro 2. Yang di request Kak Zania nih. Yang request lagunya Cegil atau Samuel Cipta. Aku puterin yang lagunya Nabila Takiyah ya, yang Cegil ya. Nah, teman Pro 2, terus siapa lagi nih? Aku mau bacain dulu deh, teman Pro 2. Karena udah di penghujung Pro 2 juga, Pro 2 Hitlist ya tentunya. Ini ada Sals.fm yang request lagunya Hachu by Salma Salsabil. Flowly 67 juga sama nih requestnya, Salma Salsabil yang Hachu. Terus Kak Vanessens, ini lagunya Takkan Terulang Vanessa, tadi udah aku puterin ya. Terus juga ada siapa lagi, Endah 08 juga sama request lagunya Vanessa Z yang udah aku puterin. Terus ada Kak Carmelita yang request lagunya Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Abis ini aku puterin juga. Terus ada Kak siapa nih, Astri Aprilia yang request Mesa Hira di Ujung Minggu. Udah aku puterin ya tadi ya. Terus ada Kak Regang Leticia yang Bahagia Lagi katanya. Terus ada Kak Mipi request Remuk Enggi Carvalho. Nanti untuk Bahagia Lagi dan juga Remuknya Enggi Carvalho aku puterin pas santai siang aja, teman Pro 2 ya, karena jamnya udah gak cukup nih. Jadi bakal aku puterin selanjutnya, ditunggu aja teman Pro 2. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request ya, dari pukul 10 sampai dengan hampir pukul 12 waktu Indonesia Barat nih, teman Pro 2. Dan tentunya kamu masih bisa request di setiap hari di Pro 2 Hitlist tentunya di pukul 10 sampai dengan 12 siang lewat WhatsAppnya Pro 2 ataupun di Instagramnya Pro 2. Pasti bakal di-update di IG Story dan juga WhatsAppnya teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan, biar lagu-lagumu keputar semua nih teman Pro 2. Dan semoga bisa ini ya teman Pro 2, bisa membahagiakan kamu, bikin semangat lagi di hari Senin meskipun sebagian kamu juga libur, sebagian lagi juga masih bekerja teman Pro 2. Semangat untuk hari Seninnya, apapun kegiatan kamu tentunya ya teman Pro 2. Dan Ija masih bakal nemenin kamu di santai siang nanti sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi menarik ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget. Jadi Ija signing out dulu di Pro 2 Hitlist. Kita lanjut ke santai siang nantinya di tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Jadi tetap stay tune dong di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Ah, begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah Maggot atau Belatung.

89,5 FM Pro 2 di Jember, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Ija, teman Pro 2. Masih ditemenin Ija juga di Santai Siang nih. Kalau tadi di Pro 2 Hitlist, sekarang Santai Siang, di mana interval pertama Santai Siang bakal ngasih informasi seputar UMKM, terus industri kreatif juga, teman Pro 2. Pokoknya perekonomian di Indonesia ya, tentunya nasional dan juga daerah, teman Pro 2. Dan ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget barengin aktivitas siang ini. Entah kamu mau cari makan siang atau lagi santai-santai aja di rumah, teman Pro 2. Karena masih libur tanggal merah ya, 1 Juni ini. Dan udah aku siapin juga ya informasinya. Dan jangan lupa download RRI Digital dong, teman Pro 2. Tapi sebelum aku lanjut ya, teman Pro 2, aku mau puterin lagu dulu yang tadi sempat di request di Pro 2 Hitlist. Cuman gara-gara waktunya gak cukup nih, jadi aku lanjutin di Santai Siang nih, teman Pro 2, yang belum keputer di Pro 2 Hitlist ya. Jadi langsung aja ya, teman Pro 2, ada lagu Bahagia Lagi dan juga Remuk by Enggi Carvalho.

0: disahkan, membuat Inggris unggul dalam pertandingan tersebut. Gol ini sangat krusial karena Inggris akhirnya menang 4-2 dan meraih gelar juara dunia pertamanya. Hingga kini perdebatan masih ada. Apakah bola benar-benar melewati garis sepenuhnya atau belum? Dari satu keputusan lahir salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola.
1: Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada kabar dari Kementerian Perdagangan terkait masa depan industri halal kita nih, nomor 2. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roro Esti, lagi gencar-gencarnya mendorong perluasan akses pasar global buat produk halal Indonesia. Tujuannya juga jelas ya, supaya produk unggulan kita nih makin mendunia dan bisa memanfaatkan peluang ekonomi halal global yang diprediksi nilainya tembus sampai dengan 3,2 triliun US dollar di tahun 2026 ini. Nah, pemerintah juga nggak tinggal diam juga. Kemendag terus membuka jalur ekspor ke berbagai wilayah potensial seperti Amerika Latin, Afrika, sampai dengan Amerika Utara. Nggak cuma lewat perjanjian dagang, mereka juga aktif kasih fasilitas buat pelaku usaha, mulai dari program UMKM Bisa Ekspor, lalu platform INA Ekspor, dan sampai pendampingan di Export Center. Dan buat para pelaku usaha yang mau go internasional nih, nomor 2, jangan lupa catat tanggalnya ya, karena ada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 yang bakal digelar di bulan Oktober nanti sebagai panggung besar untuk memperkenalkan produk ke pasar dunia, nomor 2. Semangat terus buat UMKM Indonesia untuk terus naik kelas nih, nomor 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
2: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

Sektor industri kecil dan juga menengah, IKM pangan kita ternyata punya peran yang luar biasa nih, besar banget Pro 2 bagi ekonomi nasional tentunya. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebutkan ada sekitar 2,7 juta unit IKM pangan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang artinya hampir setengah dari total unit usaha IKM nasional. Sektor ini gak cuma jago menciptakan nilai tambah dari bahan baku lokal, tapi juga jadi tulang punggung lapangan kerja di berbagai daerah, dengan kontribusi 38,35% terhadap PDB industri pengolahan di triwulan pertama tahun 2026. Salah satunya bukti kesuksesan IKM Lumpro 2 pangan lokal adalah PT Bogor Sari Nusantara yang produsen Yes Yogurt dari Kabupaten Bogor yang berhasil menjaga kualitas dan juga melakukan inovasi lintas generasi. Menurut Dirjen IKMA Reni Yenita, keberhasilan ini jadi contoh kalau pelaku IKM kita bisa banget bersaing di pasar modern asalkan terus inovatif dan juga konsisten menjaga kualitas mulai dari rasa, keamanan sampai dengan kandungan gizi. Harapannya sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan juga para pelaku IKM bisa terus diperkuat supaya produk lokal kita makin mendunia dan juga punya daya saing tinggi.

0: Mungkin sekarang kamu udah gak asing lagi dengan kehadiran mall alias pusat perbelanjaan yang bahkan jumlahnya bisa lebih dari satu di mata kamu. Namun, lebih dari 50 tahun lalu hanya ada Sarinah yang merupakan cikal bakal retail modern di Indonesia. Gedung Sarinah didirikan sejak 17 Agustus 1962 dan baru selesai 4 tahun setelahnya di tahun 1966. Fakta uniknya, Sarinah merupakan nama pengasuh Insinyur Soekarno semasa kecil. Sosok ini begitu membekas dalam kehidupan Soekarno sehingga ia mengabadikannya menjadi nama mall pertama di Indonesia. Kamu sudah pernah ke Sarinah belum?
1: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Interval pertama yaitu muda kreatif harus berakhir. Nomor 2 kita beralih ya ke interval kedua saat siang nanti. Tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat, nomor 2 kamu bakal masuk ke Sport Zone nih, di mana Ija nanti bakal ngasih informasi seputar olahraga terkini dan juga dari dalam dan juga luar negeri, nomor 2. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Kak, sibuk amat. Masak apa sih?
5: Udah, bantuin sini.
4: Ini masak segini banyak buat apa?
5: Buat Sheila dan keluarganya.
4: Hah? Ngapain, Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
5: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
4: Aku ketularan gimana coba?
5: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah.

0: ada maunya nih.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Kita masuk ke interval kedua santai siang Kompro 2 yaitu Sport Zone, di mana aku bakal ngasih informasi seputar olahraga nih. Nah, hari ini waktunya kita masih kasih dukungan penuh Kompro 2 buat Garuda Muda. Timnas Indonesia U19 bakal mengawali perjuangan mereka di ajang Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar malam nanti sebagai juara bertahan. Dan tekanan buat tampil maksimal di depan pendukung sendiri ini tentu pastinya ada banget dong. Tapi semangat untuk kembali mengulang kesuksesan tahun lalu pastinya jauh lebih besar. Laga perdana yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang ini dijadwalkan kick off nanti malam Kompro 2 pukul 8 waktu Indonesia Barat nih. Selain Myanmar, Indonesia juga sudah ditunggu lawan tangguh lainnya di grup A yaitu Timor Leste dan juga Vietnam. Jadi kemenangan malam ini nanti ya pasti bakal jadi modal krusial buat mengamankan posisi di fase grup. Buat Kompro 2 yang pengen jadi saksi perjuangan anak asuh Nova Arianto nih, kalian bisa nonton ya Kompro 2 pertandingan nanti malam ya. Ingat pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam nih Kompro 2. Ayo Indonesia bisa dong, dan tentunya butuh dukungan kamu dan juga doa kamu juga Kompro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

pada Piala FIFA, setiap pemain dilarang menyentuh atau membawa bola dengan tangan, kecuali penjaga gawang di wilayah penalti timnya. Ketentuan ini diatur dalam sebuah aturan pelanggaran. Penerapan aturan oleh FIFA bertujuan memastikan

0: permainan berlangsung secara adil. Jika terjadi pelanggaran, wasit dapat memberikan tendangan bebas, penalti, atau kartu sesuai dengan tingkat kesalahan.
1: Hey, main game Flatirian Arkia. Kalau game ini sih kakak udah tamat maininnya loh. Dari tahun kemarin malah.
2: Apa sih kak, berisik banget deh. Jangan kasih spoiler please kalau udah tamat mainnya. Tapi, sumpah ya kak ya, nih game keren banget. Sayang ya Indonesia gak ada yang bisa bikin game ginian. Loh, kak, kok di pause?
1: Kayaknya sebelum main game ini wajib banget googling dulu deh. Game ini besutan Agate, developer game asli Indonesia. Gimana game buatan dalam negeri? Keren kan?

Selanjutnya kita ke kabar MotoGP 2026 nih nomor 2 yang lagi panas-panasnya ya. Marco Bezzecchi baru aja sukses bikin publik Italia bangga setelah tampil dominan dan juga meraih kemenangan di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit di sirkuit Mugello nomor 2 minggu kemarin ya. Dan kemenangan ini bikin posisi Bezzecchi makin kokoh di puncak klasemen sementara dengan total 173 poin, unggul 17 angka dari rekan setimnya di Aprilia, George Martin yang finish di posisi kedua. Balapan di Mugello ini kemarin memang seru abis, apalagi dengan aksi comeback Marc Marquez yang berhasil finish ketujuh setelah sempat absen karena cedera bahu, serta performa impresif ya dari Ai Ogura yang sukses melesat ke posisi keempat meski harus start dari urutan ke-13 nih. Bezzecchi sendiri mengaku kalau menang di kandang sendiri punya tekanan yang luar biasa, pastilah ya nomor 2, tapi dukungan fans benar-benar jadi di bahan bakar utamanya buat kasih hasil yang maksimal. Sekarang fokus seluruh pembalap langsung beralih ke seri berikutnya yang bakal digelar di sirkuit Balaton Park, Hungaria nomor 2 tanggal 5 sampai dengan 7 Juni nanti dengan gap point yang masih rapat. Persaingan gelar juara dunia musim ini pasti bakal semakin sengit, semakin panas nomor 2. Jadi jangan sampai kelewatan ya aksi para rider jagoan kita semua di putaran selanjutnya tentunya. Ditunggu aja nomor 2 update-annya.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Suatu hari yang damai, pertarungan

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Teman terbaik.

Masih bareng Ijat Om Pro 2 di Santai Siang ya, Sport Zone. Dan kali ini ada kabar membanggakan datang dari panggung dunia nih. Sebanyak 6 atlet andalan timnas panjat tebing Indonesia sukses menembus babak final dalam World Climbing Series yang berlangsung di Madrid, Spanyol pada kemarin ya, minggu kemarin Om Pro 2. Dan performa atlet-atlet kita benar-benar impresif banget, terutama di babak kualifikasi yang persaingannya super ketat. Dari skor putra, sektor putra maksudnya, ada 3 pemanjat andalan kita, yaitu Fredrik Leonardo, lalu Anta Syafi Robi Al-Hilmi, dan tentunya ada Raharjati Nur Samsa yang berhasil mengamankan tempat di final. Sementara itu sektor putri tampil lebih sempurna karena seluruh wakil kita memperoleh, wah luar biasa sekali, Desak Maderita Kusuma Dewi, terus Rajia Salsabilah, dan juga atlet muda Berdikna Devi Surya Kusuma berhasil melaju mulus ke babak 16 besar. Targetnya jelas, mereka ingin membawa pulang prestasi yang lebih baik dari seri kejuaraan dunia sebelumnya. Yuk kita kirim doa bareng-bareng Om Pro 2 dan juga dukungan penuh supaya para pahlawan olahraga kita yang lagi berjuang nih bisa tampil maksimal dan juga mengharumkan nama Indonesia di podium juara.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: mau kemana nih?
1: Mau meeting sama klien doang.
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih keren, biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tau.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat inrumata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.
2: Belanja online memang mengasihkan.
3: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
4: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
2: Buka internet sayang, googling aja.
4: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
2: Cari di internet, pasti ada.
4: Halo Om.
5: Ayah ada sayang.
4: Ma, ayah di mana?
2: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
6: Dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masuk ke interval terakhir teman Pro 2 ya. Nggak kerasa udah di penghujung aja nih teman Pro 2. It's, tapi belum ke akhir-akhir banget kok. Aku masih bakal ngasih informasi seputar hiburan nih teman Pro 2. Salah satunya ada kabar gembira datang dari industri film tanah air, yang film drama Keluarga Semua Akan Baik-Baik Saja baru aja menorehkan prestasi gemilang dengan menembus angka 1 juta penonton hanya dalam waktu 14 hari penayangan aja nih. Kesuksesan ini sekaligus mencatatkan rekor hat-trick ya bagi Baim Wong, yang berhasil mencetak 3 film berturut-turut setelah Lembayung dan Sukma dengan raihan lebih dari 1 juta penonton. Film arahan Baim Wong ini menyuguhkan cerita yang sangat relatable tentang dinamika hubungan keluarga, mulai dari proses menghadapi kehilangan hingga konflik harta dan juga masa lalu yang emosional banget. Didukung oleh deretan aktor papan atas seperti Reza Rahadian, Happy Salma, hingga legenda Christine Hakim. Makanya ya kan Pro 2, film ini berhasil menyentuh hati banyak penonton dengan acting yang natural. Jadi buat kamu ya yang belum sempat menyaksikan hangatnya drama keluarga ini di bioskop, jangan sampai ketinggalan Pro 2. Mumpung hari ini libur juga ya kan, jadinya segera tonton di bioskop terdekat kamu.

0: Pembicara pertempuran Surabaya tak bisa lepas dari nama Bung Tomo. Ia mendirikan radio pemberontakan Radio Rebellion yang mempromosikan persatuan dan semangat juang di kalangan pemuda. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo terus menggelorakan semangat rakyat untuk menentang penjajah.
1: Bahwa rakyat Indonesia di Surabaya.
0: Setiap kali berpidato, ia selalu menggunakan kata-kata yang emosional dan kuat yang berhasil mendorong warga sipil dan tentara untuk bertindak. Kata-katanya yang terkenal, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap, merdeka atau mati. Demikian pidato Bung Tomo membakar semangat rakyat Surabaya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka!
2: Comel kan, Dek?
3: Iya.
2: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
3: Iya, pasti seru.
4: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nah, buat teman Pro 2 yang pecinta di sini, James Gunn baru aja bikin heboh jagat maya setelah kasih kode keras kalau bakal ada dua karakter ikonik yang segera bergabung ke dalam DC Universe atau DCU yang baru, teman Pro 2. Lewat interaksinya sama penggemar, Gunn ini secara misterius bilang kalau dua dari mereka akan segera muncul dalam waktu dekat. Menanggapi pertanyaan tentang deretan karakter populer mulai dari General Zod, terus Doomsday, juga Dr. Fate, Black Adam, sampai dengan Darkseid, teman Pro 2. Meski Gunn masih menutup rapat ya identitas dua karakter yang dimaksud, spekulasi penggemar langsung bermunculan dan juga menebak-nebak nih siapa yang bakal bikin kejutan. Apalagi sekarang DC Studios ini lagi fokus banget ngegarap film Supergirl yang dibintangi Millie Alcock, yang pastinya bakal menarik banget buat ditunggu nih. Kira-kira siapa ya dua karakter yang bakalan masuk ke DCU ini, teman Pro 2? Menurutmu apa? Siapa nih, teman Pro 2? Siapa nih yang paling layak ya? Layak buat muncul duluan. Pantau terus, teman Pro 2 ya. Aku mau juga update-update-nya juga ngikutin nih, karena ya aku salah satu penggemar DCU juga, teman Pro 2. Selain ini ya, nunggu Marvel juga ya. Bakal perang nih kayaknya. Kalau ada crossover juga makin seru sih, tapi kayaknya enggak mungkin nih, teman Pro 2 ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Bapak pulang.
1: Loh, Agatian yang masih di redaksi.
0: Kok sepi?
1: Willy, Sabtu siang di Jakarta, kuliran di sekitar kampus.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam.
0: Kipas juga menyala.
1: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito.
1: Kali ini Indrayani Laksmi akan
0: memberikan
1: nasi kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, loh, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik. Komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Hah? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik, khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.

0: Pro 2, aku mau ingetin kamu, jangan lupa untuk selalu dengerin RRI di RRI Digital.
1: Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina.

0: Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk, bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Gitu nomor 2, santai siang kali ini harus berakhir ya, yang ditemani Ija. Dan tadi udah aku kasih juga informasi seputar ekonomi, lalu juga ada olahraga nomor 2, dan tentunya yang terakhir adalah soal entertainment ya. Dan tentunya kamu harus tetap stay tune nomor 2, karena sebentar lagi di pukul 15 tepat nanti pukul 3 sore ya, kamu bakal ditemenin sama Dita Aulia nih di Sore Ceria. Nah nomor 2, Ija pamit dulu di santai siang kali ini, ketemu lagi besok ya, see you, bye bye. Selamat siang teman bro, selamat siang menjelang sore ya. Evan pokoknya di hari tanggal merah ini, Senin tanggal merah ya teman bro 2. Asik sekali. Bye bye teman bro 2.

0: RI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 1 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang Timnas Basket Putri Indonesia U18 bidik tiket Asia dari Bacolot. Informasi berikutnya teman Pro 2 tentang Wamendak Roro Pacu perluasan akses pasar global produk halal. Informasi yang terakhir teman Pro 2 tentang potensi kulit pisang lumajang sebagai bahan baku obat. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Timnas Basket Putri Indonesia U18 berangkat ke Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup Saiba Qualifiers 2026. Skuad berisi 12 pemain hasil dari seleksi nasional dengan kombinasi pengalaman dan talenta muda potensial. Dan Indonesia menargetkan kemenangan di setiap pertandingan demi meraih tiket ke putaran Asia. Wamendak Diah Roro Esti Widya Putri mendorong perluasan akses pasar global bagi produk halal Indonesia. Kemendak membuka peluang ekspor melalui kerjasama dagang dan pembukaan pasar baru di berbagai kawasan. Nilai pasar halal global diperkirakan mencapai USD 3,2 triliun pada 2025. Kabupaten Lumajang kembali menunjukkan kekayaan potensinya yang tidak hanya berasal dari hasil panen, tetapi juga dari sesuatu yang selama ini kerap dianggap tak bernilai. Di balik melimpahnya produksi pisang Mas Kirana dan pisang Agung Semeru, tersimpan peluang besar yang dapat mendorong inovasi di bidang kesehatan, pangan hingga industri bioteknologi. Temuan tersebut diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Rihmasari dan David Christian Sulisilo melalui uji fitokimia. Mereka menemukan bahwa kulit pisang Mas Kirana mengandung senyawa fenol, saponin, dan terpen. Sementara itu, kulit pisang Agung Semeru memiliki kandungan yang lebih beragam, yakni fenol, terpen, saponin, serta alkaloid. Baik teman Pro 2, tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus di update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi barengan aku Dita Aulia di sore ceria tentunya, yang bakal nemenin kamu dari jam 3 ini sampai jam 8 malam nanti teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan untuk pertama di sore ceria dulu ini teman Pro 2. Aku nemenin kamu di hari Senin yang berbeda dengan hari Senin biasanya, karena sepertinya hari Senin ini happy ya. Meskipun ya mungkin ada beberapa yang upacara, tapi setelah itu kan kamu mungkin sudah langsung menikmati waktu. Dan teman Pro 2 ini di sore hari, dan sepertinya besok, nah ini baru Selasa. Selasa kayak, aduh, Selasa itu vibes-nya kayak SKSD gitu ya, tiba-tiba Selasa gitu. Apalagi setelah long weekend teman Pro 2. Dan teman Pro 2 tenang aja, di sore santai ini aku bakal nemenin kamu dengan berbagai informasi yang menarik tentu aja. Kita di interval pertama dulu ya, untuk di cloud cerita lokal unik terupdate. Aku bakal bawain untuk informasi yang lokal-lokal dulu teman Pro 2. Kita bakal kulik deh untuk Jember dan sekitarnya, kira-kira lagi ada apa yang happening teman Pro 2. Nah buat kamu yang penasaran, siapin dulu teh, kopi, cemilan sorenya, sambil dengerin lagu-lagu yang enak banget tentunya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di Labas Band 5 FM Pro 2 Radio Jember, teman terbaik kamu.
1: I haven't done that dance since my wife died.
2: There's a whole crowd of people out there who need to learn how to do the scar.
3: Don't ask questions.

Robusta adalah salah satu jenis kopi yang digemari masyarakat Indonesia. Nama Robusta diambil dari kata robust, istilah dalam bahasa Inggris yang artinya kuat. Sesuai dengan namanya, minuman yang diekstrak dari biji kopi Robusta memiliki cita rasa yang kuat dan cenderung lebih pahit dibanding Arabica. Secara historis, di Jember, Jawa Timur, kopi sudah dibudidayakan sejak 300 tahun yang lalu dan merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat Jember. Pemerintah Kota Kabupaten Jember juga telah mendeklarasikan bahwa Kabupaten Jember sebagai pusat kopi Robusta terbaik di Indonesia dalam rangka memperingati Hari Kopi Internasional yang digelar di Bandara Noto Hadinegoro Jember, Jawa Timur. Kopi Robusta Jember memiliki cita rasa yang khas karena ditanam di sekitar pegunungan yang berada di kabupaten setempat seperti Gunung Raung dan Argopuro yang dapat menghasilkan kualitas kopi yang terbaik.

0: bro. Kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ngomongin juga di informasi pertama ini kayak yang lagi ini kali ini lagi menjadi kondisi yang urgent banget, karena kan sekarang seperti yang kita tahu ya Ngomongin juga, kalau kondisi tempat pembuangan akhir atau TPA di Pakusari Jember saat ini sedang menjadi perhatian serius nih Ngomongin juga. Timbunan sampah di TPA Pakusari diperkirakan sudah mencapai sekitar 36 meter dan kondisinya disebut sudah melebihi kapasitas ideal. Dan koordinator TPS 3R Baratan ada Nurul Hidayah atau yang akrab disapa Cak Oyom nih. Ini juga mengatakan kalau sistem pembuangan terbuka atau open dumping yang selama ini digunakan sudah tidak memungkinkan untuk terus dipertahankan. Apalagi ada arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup agar sistem tersebut segera dihentikan. Karena itu Ngomongin juga, pemerintah mulai menyiapkan perubahan besar dalam pengelolaan sampah di Jember. Kedepannya untuk TPA Pakusari Jember akan direncanakan beralih fungsi menjadi depo pengolahan sampah terpadu atau DPST. Artinya, Ngomongin juga, sampah yang masuk ke sana nantinya hanya berupa residu, yaitu sampah yang memang sudah tidak bisa diolah lagi. Nah, Ngomongin juga, supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga diajak untuk mulai membiasakan memilah sampah dari rumah, mulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik sampai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan menurut Cak Oyong juga, sampah organik saat ini masih mendominasi sekitar 50-60% dari total sampah rumah tangga. Padahal sampah jenis ini sebenarnya bisa diolah sendiri menjadi kompos nih Ngomongin juga. Bahkan ya TPS 3R Baratan juga mulai mengenalkan berbagai metode pengolahan sederhana seperti komposter dan pipa kompos dari paralon yang bisa digunakan di rumah dengan lahan terbatas Ngomongin juga. Jadi Ngomongin juga, menjaga lingkungan ternyata bisa ya dimulai dari langkah kecil dari rumah dulu, mulai memilah sampah yang hari ini bisa memilah sampah yang mungkin sekarang tuh udah bisa jadi kontribusi besar untuk masa depan Jember yang lebih sehat dan juga lebih bersih ya Ngomongin juga.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik.

Untuk informasi berikutnya ya, kali ini informasi bermanfaat banget buat kamu yang mungkin di sore hari ini akan melakukan aktivitas di luar ataupun akan kembali pulang ke rumah setelah melakukan aktivitas teman berdua. Karena aku bakal infoin untuk keadaan jalanan di sore hari ini, keadaan lalu lintas di sore hari ini teman berdua. Langsung saja aku infokan untuk beberapa titik macet di Jember Kota terutama ya. Aku mulai dari depan kantor di sini, untuk di depan kantor LPPRRI Jember yang berada di Jalan Legend Panjaitan, ada beberapa titik macet. Yang pertama di perempatan RRI ya, pas di situ. Waduh, biasanya kan macetnya hanya di untuk sepanjang jalan Panjaitan ya teman berdua. Tapi yang menuju ke perumahan Gunung Batu juga agak padat trafiknya di sore hari ini nih teman berdua. Lanjut ke Gledek Kembar ya, seperti biasa lampu merah Gledek Kembar ini menjadi penghubung memang, jadi trafiknya juga agak tinggi di situ teman berdua. Lanjut menuju ke Jalan Trunojoyo, di sini lancar lah ya, bisa dibilang masih aman banget untuk dilalui. Tapi untuk satu titik macet berada di perempatan yang di Jalan Kiai Haji Sidik teman berdua, dan Jalan Samanhudi. Ini di Jalan Samanhudi merahnya gelap, ini berarti ada penumpukan kendaraan di Pasar Tanjung ya, seperti biasa di situ kan ya rame ya teman berdua. Lanjut aku menuju ke muter ya ke Jalan Gajah Mada, ini aman karena di situ jalannya luas dan juga dua arah gitu ya, satu arah gitu maksudnya, ada dua ruasnya, jadi aman banget. Lanjut sampai di alun-alun dan sampai di Jalan PB Sudirman. Seperti biasa kalau PB Sudirman nih ada beberapa titik macet. Yang pertama nih ya teman berdua, di perempatan yang pertama yang menuju ke Jembatan Semanggi di sini macet. Lalu di perempatan kedua yang menuju ke Jalan Veteran juga ada penumpukan kendaraan. Lalu di, nah ini pertigaan favorit adalah yang menuju ke Jalan Mastrip, karena mulai masuk di Mastrip ini macetnya agak luar biasa teman berdua. Balik lagi karena di Mastrip itu kan jalannya kecil ya, dan di sana kendaraannya yang banyak juga, ada kampus juga. Sampai di Bundaran Mastrip, wah, Bundaran Mastrip yang menghubungkan Jalan Mastrip, Jalan Danau Toba dan juga Jalan Kalimantan, ini empat arah ini macet semua teman berdua. Aku lanjut menuju ke Jalan Kalimantan, macetnya hanya berada di dekat untuk Bundaran Mastrip saja. Untuk di daerah kampus aman banget untuk dilalui. Mungkin karena masih libur juga kali ya, Bundaran DPR juga aman loh, nggak seperti biasanya nih untuk penumpukan kendaraan di Bundaran DPR teman berdua. Dan teman berdua itu tadi untuk beberapa titik macet yang sudah aku infokan ya. Siapa tahu kamu punya jalan tikus yang bisa menghindari titik-titik macet tersebut. Boleh boleh kamu jadikan opsi ya teman berdua. Dan aku mau ucapin buat kamu yang sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, perhatikan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Masih barengan aku di Taulia, tentu aja di sore ceria yang bakal ngasih informasi yang menarik-menarik buat kamu teman Pro 2. Dan di sore hari ini di jam 4 ini teman Pro 2, kita akan masuk di skena ya, siaran edukasi anak muda, di mana kita bakal ngobrol. Kali ini masih belum bisa ngobrol bareng teman-teman kita yang berprestasi, tapi aku masih bakal bagiin informasi yang penting banget buat kamu pelajar ataupun mahasiswa ya, utamanya teman Pro 2. Di jam 4 sampai jam 5 ini wajib sih kamu pantengin teman Pro 2. Dan selamat menikmati liburan hari terakhir ya teman Pro 2, libur. Besok sudah kembali di hari produktif. Semoga sore ini bisa membangkitkan kembali energi kamu, membangkitkan kembali semangat kamu untuk menjalani hari esok. Oke nih teman Pro 2, saat lagi aku bakal bagiin informasi-informasi buat kamu pelajar dan mahasiswa utamanya. Jadi tentu aja masih temenin sama lagu yang enak buat nemenin santai kamu di sore hari ini. Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

mulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Omong Pro 2 buat kamu yang lagi berburu beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Kali ini ada kabar baik banget nih Omong Pro 2, karena Kementerian Agama atau Kemenak resmi memperpanjang masa pendaftaran untuk Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB 2026 nih Omong Pro 2. Yang awalnya sebenarnya itu kan bakal ditutup di 31 Mei kemarin Omong Pro 2. Kini untuk pendaftarannya diperpanjang sampai 5 Juni aja nih Omong Pro 2. Perpanjangan ini dilakukan karena ternyata ya tingginya minat masyarakat nih, waduh luar biasa. Bahkan hingga akhir masa pendaftaran sebelumnya, jumlah pendaftar sudah mendekati di 20 ribu orang nih Omong Pro 2. Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Kemenak, ada Bapak Rujman Basar yang juga mengatakan bahwa masih ada calon peserta yang belum sempat menyelesaikan proses pendaftaran. Nah, karena itu, Kemenak memberikan tambahan waktu agar kesempatan ini bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi oleh calon penerima beasiswa. Nah, Omong Pro 2 Beasiswa Indonesia Bangkit 2026 sendiri itu menyediakan berbagai program ya. Mulai dari beasiswa pesantren, beasiswa unggulan keagamaan, beasiswa double degree, beasiswa akselerasi, hingga beasiswa targeted untuk pembelajaran jarak jauh nih Omong Pro 2. Jenjang yang ditawarkan juga beragam, mulai dari S1, S2, hingga ke S3 juga ada nih Omong Pro 2. Untuk mendaftar, calon peserta bisa mengakses laman resmi beasiswa, lalu tentu saja melengkapi diri, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, dan juga mengirim pendaftaran hingga mendapatkan nomor registrasi. Setelah masa pendaftaran berakhir di 5 Juni nanti, proses seleksi administrasi akan berlangsung hingga di pertengahan Juni. Selanjutnya ada seleksi skolastik dan wawancara, lalu pengumuman di akhir yang akan dijadwalkan pada 27 Juli nih Omong Pro 2. Jadi Omong Pro 2, kalau kamu atau teman-temanmu masih belum sempat menyelesaikan pendaftaran untuk BIB ini, kamu bisa ya untuk memulai mendaftar lagi atau melanjutkan pendaftarannya hingga di tanggal 5 Juni aja Omong Pro 2. Bisa jadi kesempatan terakhir lah ya ini untuk mempersiapkan dokumen dan mengirimkan aplikasi beasiswa nih Omong Pro 2. Jangan sampai terlewat ya, karena kesempatan melanjutkan pendidikan dengan dukungan beasiswa ini bisa menjadi salah satu langkah penting banget, langkah yang besar banget untuk menuju ke masa depan impian kamu nih Omong Pro 2.

pohon selama berabad-abad memakmurkan bangsa-bangsa di planet bumi, bahkan turut mendorong peradaban manusia. Pohon bakau dimanfaatkan bangsa Austronesia, leluhur bangsa Indonesia, mulai dari bangunan, kapal, makanan, serta obat-obatan. Sejumlah pohon menghasilkan rempah-rempah, mulai dari kayu manis, pala, cengkeh, damar, hingga gaharu. Di masa Masehi, pohon-pohon melahirkan kedatuan atau kerajaan. Sebut saja Medang, Sriwijaya, dan Majapahit. Banyak pohon yang memenuhi pangan selama berabad-abad, seperti aren dan sagu. Peranan pohon sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Sejak ditemukan kertas sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, manusia mampu mendokumentasikan dan menyebarkan pengetahuan serta sejarahnya. Kertas dihasilkan dari tanaman alang-alang papirus, pohon bambu, pohon sengon, hingga pohon akasia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ngomong Pro 2, kalau kita ngomongin soal kearifan lokal ya, salah satu hal yang paling identik sama kalau kita ngomongin soal Lumajang dulu ya. Dan Lumajang ini kan banyak banget melimpah ya untuk produksi pisang Mas Kirana dan juga pisang Agung Semeru, teman Pro 2. Ternyata ya teman Pro 2, ini tuh bisa menjadi salah satu peluang besar loh untuk mendorong inovasi di bidang kesehatan, pangan, hingga di industri bioteknologi juga, teman Pro 2. Selama bertahun-tahun mungkin ya kulit pisang dari Mas Kirana ataupun dari pisang Agung Semeru ini ya berakhirnya sebagai limbah, teman Pro 2. Namun penelitian terbaru justru mengungkap bahwa bagian buah yang kerap dibuang itu atau kulitnya itu ternyata menyimpan senyawa aktif yang berpotensi bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku produk kesehatan dan farmasi. Jadi temuan tersebut teman Pro 2 diungkap dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nur Rehmasari dan David Christian Susilo. Melalui uji fitokimia, mereka ini menemukan bahwa kulit pisang Mas Kirana itu mengandung senyawa fenol, saponin, dan terpen. Sementara untuk kulit pisang Agung Semeru itu memiliki kandungan yang lebih beragam lagi. Masih ada terpen tapi ditambah dengan fenol, saponin, fenol juga ada ya, saponin dan juga alkaloid. Nah teman berdua, senyawa-senyawa alami tersebut kan dikenal memiliki aktivitas antimikroba yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri maupun jamur. Nah saponin misalnya ya bekerja merusak membran sel mikroba, sedangkan alkaloid mengganggu pembentukan dinding sel bakteri nih teman berdua. Jadi potensi inilah itu yang membuka peluang pemanfaatan ekstrak kulit pisang sebagai bahan dasar pengembangan produk kesehatan mulai dari obat penyakit kulit, bahan antivirus, hingga penelitian anti kanker di masa mendatang. Bagi Lumajang yang setiap tahun menghasilkan lebih dari 50 ribu ton pisang, mungkin inovasi ini bisa menjadi peluang strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Limbah yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal ya teman Pro 2, bisa jadi nih, ini menjadi peluang juga, peluang masuk ke rantai industri yang bernilai ekonomi lebih tinggi tentunya.

selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi.
3: Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Sudah hampir di jam 5 sore ya, seperti sudah menuju senja gitu. Dan teman Pro 2, semoga semangatnya tetap terjaga di sore hari ini. Dan aku mau ingetin lagi buat kamu yang belum punya radio digital di handphone kamu, langsung aja teman Pro 2 di download sekarang melalui aplikasi RRI Digital nih ya teman Pro 2. Kamu bisa dengerin kita dari mana aja dan kapan aja. Selain itu tentu aja banyak banget fitur yang bisa kamu manfaatin melalui aplikasi ini. Kamu bisa update berita tentunya, kamu bisa nontonin konten-konten kita, lalu kamu juga bisa dengerin lagu favorit kamu teman Pro 2. Dan tentu aja kamu bisa dengerin aku dari mana aja dan kapan aja. Selain itu kamu juga bisa dengerin RRI seluruh Indonesia nih teman Pro 2. Jadi buat kamu langsung aja deh, saran aku mah download aja RRI Digital karena aplikasi ini juga gratis ya teman Pro 2. Jadi tunggu apa lagi? Download aja RRI Digital di Play Store ataupun App Store ya. Ketik aja RRI Digital dan nikmati keseruannya.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tomong Pro 2 balik lagi di sore ceria, masih barengan aku Dita Aulia yang nemenin kamu nyantai sore ya di menjelang malam ini Tomong Pro 2. Dan Tomong Pro 2 kali ini di jam 5 ya, seperti biasa kita sudah masuk di Cang Cimen nih, bincang ceria menyenangkan. Dan kita masih ngobrolin seputar tanggal 1 ya Tomong Pro 2, dimana tanggal 1 ini selain hari bahagia, dan di tanggal 1 ini kan menjadi momen spesial ya, spesial juga nih untuk bangsa Indonesia, karena kita memperingati hari lahir Pancasila, di mana lima sila yang menjadi dasar negara ini bukan cuman ada di buku pelajaran aja Tomong Pro 2, tapi juga jadi pedoman hidup kita sehari-hari. Nah, biasanya saat ulang tahun kan kita bikin harapan tuh, atau kita biasanya nyebutnya make a wish ya. Kira-kira di hari lahir Pancasila tahun ini, kamu mau make a wish apa nih untuk Indonesia? Apakah ingin Indonesia makin rukun, makin maju, makin bersih, atau mungkin ingin masyarakatnya semakin peduli satu sama lain, Tomong Pro 2? Langsung aja ya, kita make a wish bareng-bareng, mungkin lewat gabungan. Setelah ini aku bakal bikin question box di story Instagram Pro 2 Jember, atau kalau kamu mau cerita sekarang, boleh banget langsung via WhatsApp aja deh, langsung aja WA aku di WhatsApp Pro 2 di 081-559-70-89-50 Tomong Pro 2. Aku tungguin ya selama 1 jam ke depan, jadi sampai jam 6 aja nih Tomong Pro 2.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering
1: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Menginginkan umur panjang dan rezeki lapang adalah sifat umum yang ada pada kebanyakan manusia. Rezeki dan umur sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak roh manusia ditiupkan di dalam rahim atau kandungan, takdir manusia juga sudah tertulis dan terkumpul di kitab induk bernama Lauhul Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi. Dan salah satu cara agar rezeki lapang dan umur panjang yaitu dengan silaturahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata 'alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya ia menyambung silaturahimnya dengan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu berkata, para ulama mengatakan yang dimaksud dilapangkan rezekinya adalah ada yang keberkahan padanya. Sebab menyambung tali silaturahim adalah sedekah, dan sedekah dapat mengembangkan harta sehingga semakin bertambah dan bersih. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyambung silaturahim kepada keluarga terdekat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Ngompro dua sepertinya sudah banyak ya yang make a wish di sore hari ini. Karena mungkin ini masih hari libur ya, jadi sorenya masih pada nyantai nih terpantau sama Ngompro dua. Kali ini ada dari Rani. Aku berharap sikap Indonesia semakin ramah dan masyarakatnya gak gampang terpecah karena perbedaan pendapat. Waduh, ini salah satu harapan yang bagus banget ya, karena perbedaan memang seharusnya menjadi sumber kekuatan kita atau Ngompro dua, bukan alasan untuk bermusuhan dong tentunya. Dan ada dari Fajar juga nih. Aduh, Rani dan Fajar sepertinya tiap hari selalu gabungan ya, luar biasa. Terima kasih loh Rani dan Fajar gitu. Kalau ini kalau kata Fajar, wish aku semoga pendidikan makin merata sampai daerah-daerah terpencil. Setuju banget kalau ini teman Pro 2, karena pendidikan itu salah satu yang baik dan bisa membuka banyak peluang untuk masa depan bangsa nih teman Pro 2. Lanjut aja, ada dari Nabila. Aku berharap Indonesia makin bersih dari korupsi dan pelayanan publik makin baik. Amin. Ini harapan yang pasti diinginkan banyak masyarakat Indonesia juga ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang ingin gabungan juga seperti Rani dan Fajar, aku udah bikin story Instagram Pro 2 Jember ya. Jangan cuma kamu komen aja di question box, tapi kalau bisa ya follow juga dong teman Pro 2. Karena terpantau nih biasanya mereka ikut gabungan doang tapi gak follow nih. Aku tandain ya. Kalau bisa sambil di follow juga ya teman Pro 2, biar kamu update selalu untuk program-program interaktif kita. Oke teman Pro 2, langsung aja selain lewat question box, bisa juga langsung WhatsApp aku ya di 081 559 70 8950.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Kalau aku sih kayaknya mau jadi pilot deh.
1: Kalau kagaknya cita-citanya mau jadi apa?
2: Cita-citaku menjadi polwan.
1: Kalau Aa cita-citanya jadi apa?
3: Kalau aku cita-citanya jadi dokter.
4: Kalau Deke apa?
1: Aku jadi petani.
5: Bercocok tanam atau bertani adalah pekerjaan manusia yang paling sehat, bermanfaat, mulia, dan terhormat. Kemanfaatannya tidak hanya terbatas untuk manusia saja, tapi juga berguna bagi makhluk hidup lainnya.

Tom Pro 2, aku lanjut bacain lagi untuk gabungan Chang Chimen di sore hari ini. Kalau tadi sudah ada Rani, Fajar, dan juga Nabila ya Tom Pro 2. Kali ini aku bakal lanjut lagi bacain ada dari Rizky nih. Aku berharap sih Kak, anak muda Indonesia makin aktif bikin perubahan positif. Nah, keren nih Tom Pro 2. Karena kan kalau kita ngomongin anak muda itu menjadi salah satu masa depan Indonesia yang memang ada di tangan generasi anak muda sekarang nih Tempat Pro 2. Lanjut ada dari Salsa, aku berharap masyarakat makin peduli lingkungan dan gak buang sampah sembarangan. Nah ini juga penting karena cinta Indonesia bisa dimulai dari menjaga lingkungan sekitar kita nih Tempat Pro 2. Ada dari Stephen. Stephen, semoga aku gak salah baca ya, semoga ini bener ya pronunciasinya. Tapi dia nulisnya literally pakai P. Aku Stephen Kak. Oke, semoga Indonesia semakin damai, aman, dan masyarakatnya lebih saling menghargai. Wow, ini harapan yang sebenarnya kelihatannya sederhana Tom Pro 2, tapi dampaknya luar biasa kalau benar-benar terwujud ya Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, dari berbagai harapan yang masuk di sore hari ini, ternyata semuanya bermuara pada satu hal yang sama. Kita semua ingin Indonesia menjadi tempat yang lebih baik lagi nih Tom Pro 2. Mungkin kita belum bisa mengubah negara kita ini sendirian, tapi perubahan besar ini selalu dimulai dari langkah-langkah kecil Tom Pro 2. Mulai dari menghargai sesama, bersikap jujur, peduli lingkungan, membantu orang lain, dan dari menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah Tom Pro 2. Jadi kalau hari ini kamu make a wish untuk Indonesia, jangan lupa ya Tom Pro 2 untuk ikut menjadi bagian dari harapan itu sendiri Tom Pro 2. Dan Tom Pro 2, sepertinya Chang Chimen sudah harus berakhir sampai di sini, tapi tenang aja. Aku di Taulia masih bakal lanjut nemenin kamu sampai nanti jam 8 malam Tom Pro 2. Jadi keep stay tune terus deh pokoknya di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ngomong Pro 2, sekarang kita sudah sampai untuk di sore ceria interval terakhir ya. Di jam 6 ini teman Pro 2, kita masuk di Ups Upgrade Skill nih teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin seputar skill, hobi, lifestyle, dan juga mungkin ya teman Pro 2, dari hobi-hobi kamu tuh kalau ditekuni dari skill-skill kamu, siapa tahu bisa menjadi sumber cuan utama kamu teman Pro 2, alias ini bisa dikembangkan juga untuk menjadi bisnis ya. Atau bahkan di sore hari ini kita juga akan ngebahas seputar lifestyle, pokoknya hal-hal yang berdampak positif untuk diri kamu deh teman Pro 2, sambil nemenin kamu mulai ini ya, menyiapkan untuk besok sudah kembali beraktivitas dengan normal, baik yang bekerja, sekolah ataupun kuliah nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang penasaran setelah ini kita bakal ngobrol bareng apa, tenang aja, setelah ini bakal aku bagiin ya, jangan kemana-mana deh, pokoknya tetap stay tune terus barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera? Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Adek, ayo makan dulu nak.
2: Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Teman-teman.

Tamam Pro 2, siapa di sini yang suka makan sayur bayam nih Tamam Pro 2? Entah itu bening, sayur yang bening tuh ya, sayur bayam bening, terus bayam jagung, atau menu rumahan lainnya yang simple tapi sehat. Tapi Tamam Pro 2, pernah gak sih kamu menyimpan sayur bayam tuh semalaman dan bertanya-tanya nih, mungkin sepertinya ini anak kos gitu ya, masih aman gak ya nih dimakan buat sarapan gitu Tamam Pro 2? Ternyata Tamam Pro 2, bayam itu merupakan sayuran yang cukup sensitif dan tidak boleh dibiarkan terlalu lama, terutama setelah dimasak Tamam Pro 2. Bayam matang itu sebaiknya tidak didiamkan lebih dari 5 jam di suhu ruang.

hari kalau misal di bawah 4 derajat Celcius. Tapi ingat ya teman berdua, semakin lama disimpan kualitas dan kandungan nutrisinya juga akan terus berkurang. Yang juga perlu diperhatikan, bayam yang sudah lama didiamkan tidak disarankan untuk dipanaskan berulang kali. Selain memengaruhi rasa dan tekstur, proses pemanasan ulang bisa meningkatkan perubahan senyawa tertentu yang kurang baik untuk tubuh teman berdua. Jadi untuk dari aku ya, tips sederhananya mah ya udah masak secukupnya aja teman berdua. Konsumsi selagi segar dan simpan dengan benar kalau memang masih ada sisa.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sombong berdua ngaku deh, siapa yang hampir setiap hari gak bisa lepas dari minuman manis ya. Entah itu yang sekarang yang paling banyak adalah kopi. Kopi susu kekinian kayak gitu-gitu ya teman berdua. Lalu teh manis atau bahkan yang paling menyeramkan adalah minuman kemasannya teman berdua. Ternyata teman berdua kebiasaan mengonsumsi gula berlebihan itu bukan cuma berdampak pada kesehatan tubuh aja, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi kulit wajah loh teman berdua. Pakar estetika dan kesehatan kulit ada Dr. Yessica Tania yang menjelaskan bahwa konsumsi gula berlebih dapat memicu proses yang disebut glycation teman berdua atau glikasi. Dan proses ini berkaitan dengan penurunan kualitas kolagen dan elastin, dua komponen penting yang membuat kulit tetap kencang dan terlihat awet muda. Kalau kolagen dan elastin mulai menurun, kulit kita ini jadi lebih mudah kendur, muncul garis-garis halus dan tanda penuaan dini bisa terlihat lebih cepat. Buat kamu yang suka kopi, gak perlu langsung panik, tenang aja teman berdua, karena menurut Dokter Yessica yang perlu diperhatikan justru tambahan gulanya. Kopi hitam tanpa pemanis masih menjadi pilihan yang lebih baik dibanding kopi yang dicampur banyak gula, terus apalagi ya sekarang ya creamer gitu-gitu, terus atau bahkan ditambah susu kental manis, waduh gitu. Dan teman berdua, selain mengurangi gula, pola tidur juga punya peran penting dalam menjaga kesehatan kulit. Saat tidur, tubuh memasuki fase pemulihan dan regenerasi sel, termasuk memperbaiki jaringan kulit yang rusak nih sebenarnya teman berdua. Kalau waktu tidur kurang atau sering begadang, proses regenerasi ini jadi terganggu dan akibatnya kulit tuh lebih mudah mengalami kayak iritasi, kusam dan juga nanti bisa berjerawat lagi teman berdua. Karena itu teman berdua, menjaga kulit sehat ternyata nggak cukup hanya dengan skincare aja, tapi juga dengan pola makan yang seimbang, lalu mengurangi konsumsi gula berlebihan ya teman berdua. Dan tidur yang cukup juga menjadi kunci penting nih untuk menjaga kulit tetap sehat dan juga segar tentunya teman berdua. Jadi teman berdua, mulai sekarang coba lebih bijak lagi ya dalam memilih minuman. Dan jangan lupa aku ingetin lagi, istirahat yang cukup.

0: Sudahkah Anda tahu? Momen bersejarah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diangkat dalam film Hollywood dengan judul The Year of Living Dangerously yang dibintangi oleh Mel Gibson.
1: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berkembang, mari berjalan terus, jangan berhenti.
0: Film ini berangkat dari pidato Insinyur Soekarno dengan judul Tahun Viver Pericoloso. Pidato yang merangkum kehidupan rakyat Indonesia harus mengalami masa-masa sulit dan berbahaya di tahun-tahun setelah Indonesia merdeka.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sore Ceria, ceriain sore bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Semua presuga nggak kerasa banget ya di sore menjelang malam ini. Kita sih udah berada di penghujung untuk sore ceria hari ini, tawang pre 2. Jadi aku udah nemenin kamu dari jam 3. Tapi tenang aja, seperti yang udah aku spill tadi, kalau di hari ini spesial banget, aku nemenin kamu sampai jam 8 malam, tawang pre 2. Jadi kita masih bakal lanjut selain ke program selanjutnya. Setelah di sore ceria tawang pre 2, aku bakal lanjut di MLC nemenin kamu tentu aja dengan update info musik terkini tawang pre 2. Jadi buat kamu yang penasaran ya, pantengin terus deh tawangan pro 2. Makasih banyak yang udah nemenin aku di sore ceria ya. Dan kita wajib deh lanjut deh di MLC Music Live Chat tawangan pro 2 di jam 7. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus barengan aku di 89.5 FM Pro 2 Rari Jumpur, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih.
1: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
2: Lama banget sih, abis dari mana aja?
1: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBM ku aja sampai E.
2: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
1: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
2: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU. Gimana dong?
1: Ya nanti kalau monggo kamu yang dorong dong Beb.
2: Enak aja.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Senin 1 Juni 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2 tentang ASDP, uji coba sterilisasi pelabuhan Merak dan Bakauheni. Informasi kedua tentang Kementan perkuat pengawalan sentra pangan Merauke jaga produktivitas pertanian. Informasi berikutnya tentang Gubernur Khofifah tekankan nilai Pancasila sebagai arah pembangunan Jatim. Dan teman Pro 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. PT ASDP Indonesia Ferry Persero mulai menerapkan uji coba sterilisasi kawasan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Ini sebagai bagian dari transformasi layanan penyeberangan nasional yang lebih aman, tertib, dan modern. Kebijakan tersebut mulai diimplementasikan secara bertahap sejak 1 Juni 2026 dan akan diberlakukan secara penuh pada 15 Juni 2026. Kementerian Pertanian Kementan terus memperkuat pengawalan serta produksi pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Guna menjaga produktivitas pertanian sekaligus mengantisipasi dampak dinamika iklim terhadap sektor pangan nasional. Penguatan pengawalan dilakukan melalui pemantauan langsung kondisi pertanaman dan panen di sejumlah kawasan produksi padi, termasuk Distrik Tanah Miring dan Distrik Semangga. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun 2026. Digelar di Gedung Negara Gerahadi Surabaya dengan dihadiri 3 matra TNU, Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Gubernur Khofifah menegaskan nilai-nilai Pancasila menjaga keutuhan bangsa Indonesia, serta menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia sekaligus fondasi arah pembangunan Jawa Timur. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Kali ini tepat di jam 7 malam ya, aku nemenin kamu di musik live chat teman Pro 2. Tentu aja di MLC kali ini aku bakal hadirkan untuk informasi terkini, update berita terkini tentang dunia musik, baik dari mancanegara maupun dari lokal di Indonesia tercinta ini teman Pro 2. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang penasarannya selainnya akan ada informasi apa aja nih, tenang aja, aku masih lanjut nemenin kamu di selama 1 jam ke depan ini teman Pro 2 dengan berbagai informasi musik yang menarik pastinya, sambil nemenin kamu di malam yang mungkin sudah mulai menuju ke istirahat ya. Nah, ini cocok banget nemenin kamu bersiap lagi untuk produktif besok teman Pro 2. Jadi tetap stay tune terus deh barengan aku di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Pro2 untuk mengawali info musik di pertama ini ya, ada dari Ariana Grande yang resmi membuka era album terbarunya yang berjudul Petal nih Teman Pro2, dengan merilis single perdananya berjudul Hate That I Made You Love Me pada 29 Mei lalu Teman Pro2. Lagu ini hadir dengan tempo yang santai, nuansanya kayak sedikit dark sebenarnya Teman Pro2, tapi dengan sentuhan musik yang cukup emosional banget nih. Lewat lagu tersebut, Ariana bercerita tentang hubungan yang rumit ketika seseorang jatuh cinta padanya, sementara perasaannya ini ya tidak terbalas lah ya, satu arah aja Teman Pro2. Menariknya, kisah dalam lagu ini berawal dari hubungan yang dekat karena sering berbagi cerita dan curhat. Namun tanpa disadari Teman Pro2, kedekatan itu justru membuat sang pria menaruh perasaan lebih kepada Ariana. Dan lewat liriknya, Ariana seolah mempertanyakan nih anggapan bahwa dirinya sengaja membuat seseorang jatuh cinta, padahal menurutnya perasaan itu tumbuh atas pilihan orang tersebut sendiri sebenarnya. Dan single ini menjadi langkah awal menuju album Petalnya yang dijadwalkan rilis di 31 Juli nanti Teman Pro2. Dan Ariana menggambarkan album kedelapannya ini sebagai sesuatu yang penuh dengan kehidupan, kayak grow dan berkembang gitulah intinya, meskipun berada di tengah situasi yang sulit dan menantang. Album ini juga diproduseri langsung oleh Ariana Grande bersama produser asal Swedia, yaitu ada Ilya Salmanzadeh, yang dikenal telah banyak menghasilkan lagu-lagu hits internasional ya. Dan kehadiran album ini tentu sangat dinantikan para penggemar, apalagi setelah Ariana sibuk dengan proyek film ya, dan perilisannya versi deluxe album Eternal Sunshine di tahun 2025 Teman Pro2. Jadi Teman Pro2, buat kamu yang penasaran dengan arah musik terbaru Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me bisa jadi gambaran awal ya dari warna baru yang akan hadir di albumnya ke depan nanti Teman Pro2.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

Tumang Pro 2, informasi berikutnya kali ini ya, ada informasi yang menarik banget untuk Music Live Chat edisi hari ini nih. Setelah 10 tahun sejak debutnya grup proyek legendaris E.O.E akhirnya kembali lewat reuni spesial yang langsung disambut hangat oleh para penggemarnya nih, Tumang Pro 2. Tapi ternyata di balik momen yang membahagiakan ini ada cerita perjuangan tentu aja yang gak banyak diketahui nih, Tumang Pro 2. Salah satu anggotanya, Chung Ha, mengungkapkan bahwa comeback reuni ini justru membuat para anggota harus mengeluarkan banyak biaya hingga mengalami kerugian secara finansial. Dan menurut Chung Ha ini, aktivitas promosi sebagai grup memang membutuhkan biaya yang gak sedikit ya, Tumang Pro 2, alias ya lumayan lah ya. Bahkan secara pendapatan, kegiatan individu sebenarnya jauh lebih menguntungkan dibanding promosi bersama grup. Meski begitu, Tumang Pro 2, para anggota tetap memilih untuk kembali berkumpul demi merayakan 10 tahun perjalanan E.O.E bersama para penggemarnya. Yu Yang Jung juga mengaku bahwa para anggota sempat tidak yakin apakah reuni ini akan berhasil, namun mereka sepakat nih, Tumang Pro 2, memberikan yang terbaik karena menganggap ini adalah sebagai sebuah kesempatan yang sangat spesial. Menariknya lagi, Tumang Pro 2, banyak pihak yang terlibat dalam proyek comeback ini rela mengurangi bahkan melepas honor mereka demi mendukung reuni E.O.E ini, Tumang Pro 2. Karena itu ya, Yung Jung menyebut album terbaru mereka sebagai karya yang lahir dari cinta dan kebersamaan. Sebelumnya di acara reuni, di acara Running Man, Chung Ha juga bercerita bahwa dirinya pertama kali menghubungi anggota lain untuk mengajak reuni, dan ternyata ajakan itu juga disambut antusias banget nih, Tumang Pro 2. Dalam reuni kali ini mereka tampil dengan 9 anggota lengkap ya, Tumang Pro 2. Sementara Kang Mina dan Zhou Chikoing belum bisa bergabung karena jadwalnya yang padat, jadi ya main dua lah ya. Jadi Tumang Pro 2, reuni kali ini bukan hanya soal nostalgia aja, tapi juga menjadi bukti bahwa persahabatan, dedikasi dan cinta terhadap penggemar bisa menjadi alasan yang kuat untuk kembali berkarya bersama.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Teman Pro 2 gak berasa banget aku udah nemenin kamu dari jam 3 tadi ya. Teman Pro 2 dari sore ceria sampai ke musik live chat hari ini. Dan teman Pro 2 ini sudah berada di penghujung untuk musik live chat. Jadi aku Dita Aulia harus pamit dulu deh dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi tenang aja, untuk Pro 2 mama sih bakal lanjut temenin kamu sampai nanti tengah malam teman Pro 2. Jadi buat kamu tenang aja, masih ada untuk yang menemani kamu di malam hari ini. So teman Pro 2 makasih banyak ya. Aku Dita Aulia pamit undur diri, sampai jumpa lagi besok. Oh ya, besok tentunya teman Pro 2 di sore ceria lagi. Dan jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Lepas 95 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. 1 Juni 2026 mengawali bulan yang baru di bulan Juni ini teman Pro 2. Gimana? Sudah melakukan kegiatan apa saja hari ini? Karena tanggal merah ya teman Pro 2 ya. Ini lama banget, mulai dari tanggal 27, 28, 29, 30, 31, 1, 6 hari berturut-turut. Akhirnya besok harus kembali lagi untuk bekerja mengawali bulan yang baru teman Pro 2. Di bulan Juni, J-nya apa teman Pro 2? Kayaknya harus mulai mempersiapkan teman Pro 2. Kalau Mei yang sudah berlalu, Mei M-nya apa? Masya Allah, tabarakallah. Semoga hari ini kamu juga merasakan hal-hal yang baik yang hadir dalam hidup kamu. Salah satunya kebaikan juga akan Deni hadirkan buat kamu malam hari ini, karena Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11. Dan spesial pada malam hari ini, di interval pertama Deni bakal hadir menemani kamu tidak sendirian, karena Deni sudah datangkan teman-teman Deni. Spesial banget datang di studio Perdua RRI Jember tentunya untuk ngasih informasi yang sangat menarik selama interval pertama ini dari jam 8 sampai jam 9 malam nanti. Otomatis kalau udah kedatangan teman-teman Deni, Deni juga live di YouTube dan juga TikToknya Pro 2 RRI Jember. Ada siapa yang malam hari ini sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember? Langsung saja kita sapa, ada Rivan dan juga ada Isya yang sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember. Selamat malam guys.
1: Malam kak.
0: Hai, gimana kabarnya hari ini? Kayaknya udah fresh banget malam hari ini kayaknya. Fresh atau deg-degan malam hari ini?
1: Dikit anxious ya kak. Soalnya this is my first time.
0: Oh iya. Yeah. Buat datang di studio Pro 2 RRI Jember, atau ini adalah first experience kamu buat on air di radio atau bagaimana?
1: My first time being on air sih kak ini. Benar-benar first time.
0: Apa yang kamu persiapkan dan apa yang kamu rasakan setelah akhirnya ini mungkin bisa jadi kayak keinginan yang sudah lama terpendam dalam diri kamu, Isya, atau bagaimana?
1: Jujur ya, on air nih salah satu wishlist aku dari SMA, cuma belum dapat kesempatan ya. Dan setelah ditawarin, ya aku langsung jawab iya, soalnya experience baru.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi aku seneng banget. Thank you.
0: Terus apa yang jadi persiapan kamu untuk hari ini?
1: Mungkin aku kemarin sempat siapin beberapa catatan dan juga materi buat teman-teman Pro 2.
0: Oke, ini yang ditunggu-tunggu ya. Oke, jadi itu persiapannya. Kalau Rivan sendiri gimana Rivan? Ini apakah kali pertama kamu juga on air di radio atau bagaimana?
2: Jujur pertama kali banget sih kak.
0: Pertama kali banget ya
2: untuk datang ke RRI sama on air sendiri, ini pertama kali juga.
0: Jadi sebelumnya belum ada punya experience untuk kalian bisa on air di studio Pro 2 RRI Jember atau radio-radio lain. Dan apa yang sejauh ini kamu siapin Rivan untuk malam hari ini?
2: Jujur kurang lebih sama ya kak, sama Isa. Persiapan terkait materi yang mau kita bahas malam ini, perbincangan yang mau kita bahas juga gitu kak.
0: Oke, jadi akan ada topik yang sangat menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, by the way teman-teman, gimana menghadapi awal bulan Juni? Apakah kalian sudah, biasanya kalau awal bulan itu kalian sudah pasti merencanakan apa sih yang harus dilakukan selama bulan Juni ini? Betul. Kedepannya akan seperti apa? Menurut kalian di bulan Juni ini, awal bulan, awal baru, menurut pandangan kalian akan seperti apa di bulan Juni ini? Atau akan kalian bawa bagaimana bulan Juni ini?
1: Kalau aku sendiri ya kak, as mahasiswa Fakultas Keperawatan gitu ya kak, aku lagi siapin buat OSC dan juga buat UAS teori. Dan sedikit sibuk dan hektik. Soalnya ya banyak deadline juga ya kak yang harus diselesain di minggu ini. Soalnya minggu terakhir untuk tatap muka. Jadi ya mungkin untuk bulan ini bakal sedikit hektik. Tapi mungkin bisa dibawa santai.
0: Dibawa santai aja. Okay. Ya. Prinsipnya seperti itu ya berarti.
1: Yes.
0: Ya. Apapun yang terjadi, segedebak-gedebuk apapun hidup, tetap harus dibawa santai ya.
1: Bener banget.
0: Kalau Rivan sendiri gimana Van? Kamu menghadapi bulan Juni yang akan berjalan ini?
2: Jujur masih ke bawah apa feeling liburan ya kemarin. Habis long weekend kak.
0: Iya bener lagi.
2: Masih males-males gitu. Tapi ya untuk bulan Juni ini sama kayak Isa, aku juga sebagai mahasiswa tentunya perlu persiapan ya untuk memasuki waktu-waktu UAS. Dan juga aku kan bagian dari organisasi ASEC juga. Jadi banyak schedule-schedule yang harus aku hadiri, harus aku kerjakan gitu kan.
0: Apalagi kalau misalkan kita comparing dengan bulan Mei yang sepertinya banyak banget kegiatan-kegiatan yang luang begitu ya teman-teman ya.
1: Setuju.
0: Liburannya banyak dibanding dengan hari aktifnya.
1: Setuju banget kak.
0: Ini kayak bulan Juni ini kayak, aduh ini kayaknya full banget, hitam ini kayaknya teman-teman berdua ya. Tapi bulan Mei kalian sejauh ini juga enjoy untuk dijalani.
1: For me enjoy banget sih kak. Waktu awal bulan aku sempat team days bareng departemen aku ke Banyuwangi dan snorkeling, main air, dan benar-benar
0: seru banget. Pasti di Menjangan atau di ini Bangsering ya kayaknya.
1: Ya Bangsering benar-benar.
0: Iya. Oke, jadi itu menjadi pengalaman yang sangat menarik sekali. Jadi kayak orang biasanya self rewardnya di akhir, kalau ini self reward dulu baru kedebu kemudian ya. Dan kali ini kita, aduh udah sejauh ini kita ngobrol tapi kita belum kenalan teman berdua. Kita kenal dulu deh sama Isha dan juga Rifan dulu. Siapa dulu?
1: Oke, aku bakal Isha duluan. Kenalin teman-teman Pro 2 dan juga kenalin kak. Aku Adisha Nila Ada, biasa dipanggil Isha. Aku dari team member of ad hoc project of IGV.
0: Oke, dari Fakultas Keperawatan ya.
1: Yes,
0: semester berapa Isha?
1: Aku maba semester 2.
0: Masih baru banget.
1: Yes, bener banget.
0: Tapi it's okay, bentar lagi kamu udah punya adik kelas, adik tingkat ya.
1: Yes, bener banget
0: kelas
1: kak.
0: Lagi. Oke, next Rifan.
2: Mungkin halo teman Pro 2, kenalin aku Ahdengis Rifan, aku dari team member Global Action Product Isaac Indonesia, Departemen Business Development.
0: Oke, dari fakultas apa Rifan?
2: Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis kak.
0: Prodi?
2: Manajemen.
0: Aduh, ini adik tingkat sekali nih teman Pro 2 ya. Satu member anak FEB jaya nih. Oke, Rifan dan juga Isha, tadi kalian menyebut bahwasannya kalian dari part Isaac Universitas Jember. Boleh dikasih tahu dong Isaac itu sebenarnya apa sih teman-teman?
1: Mungkin aku dulu yang jawab.
0: Boleh.
1: Isaac ini organisasi yang fokus pada leadership buat anak muda. Dan ini cangkupnya internasional ya kak. Jadi gak cuma ada di Indonesia, gak cuma ada di Jember, jadi ada di seluruh dunia gitu. Dan ini kita menjalankan proyek itu sesuai SDGs atau Sustainable Goals Development yang dibikin oleh PBB ada 17 gitu kak. Jadi kita fokusnya lebih ke leadership buat anak muda gitu.
0: Oke, Rifan mungkin bisa menambahkan?
2: Kalau dari aku mungkin menambahkan Isaac ini organisasi yang sangat bagus sekali untuk meningkatkan skill dan juga value kita sebagai anak muda gitu ya. Karena selain banyak program-program yang menarik dan juga bermanfaat, Isaac ini memiliki banyak cabang baik itu nasional maupun internasional. Jadi kita bisa menambah relasi baik itu dengan anak-anak ISEC di kampus-kampus lain. Dan juga kalau berkesempatan kita juga bisa global volunteer ke luar negeri itu untuk menambah relasi dengan anak-anak ISEC di luar negeri juga.
0: Oke, karena kayaknya banyak orang yang memandang dulu waktu aku jadi mahasiswa kalau udah ISEC tuh pengennya kayak exchange ke luar negeri gitu ya.
1: Setuju banget.
0: Itu kayak jadi mimpi besar banget untuk bisa merasakan itu ya.
1: Setuju.
0: Dan siapa tahu kalian bisa berkesempatan untuk itu.
1: Amin.
0: Terus sekarang menariknya sekali ini ya makin perkembangan zaman ya teman-teman berdua ya. Sekarang yang namanya bagian-bagian dari, kalau dulu menyebutnya sih divisi ya. Kalau di zaman sekarang udah banyak nama-nama baru lagi. Boleh dong dikasih tahu kalau dari Isha kan tadi team member of ad hoc project incoming global volunteer. Kalau Rifan itu member of global action product business development. Apa sih sebenarnya divisi itu teman-teman?
1: Oke, mungkin kalau dari aku tim member dari ad hoc project incoming global volunteer. Jadi incoming global volunteer sendiri itu departemen yang fokusnya datengin bule ke Jember buat ngelakuin volunteeran. Dan kalau ad hoc project itu fokusnya ke global classroom. Jadi bule itu bakal melakukan volunteer kayak ngajarin anak-anak TK sampai SMP untuk kayak mungkin bisa melakukan cross cultural gitu,
0: terus gitu ya,
1: ya benar banget kak. Terus habis itu juga bisa belajar bahasa Inggris langsung dari bulenya gitu.
0: Oke, itu kalau misalkan tugas dari Isha ya.
1: Yes.
0: Berarti sering banget ketemu sama native gitu ya, berarti Isha ya.
1: Kalau kemarin baru running 2 project global classroom, aku dapat 2 IP, yang satu dari Filipina, yang satu dari Turki.
0: Ini menarik sekali.
1: Yeah.
0: Berarti 2 orang itu masih ada di Jember atau sudah selesai?
1: Yang Filipina sudah balik dari awal Mei. Untuk yang di Turki masih masih traveling di sini.
0: Oke, berarti masih dalam projectnya dia ya berarti ya. Kalau Rivan sendiri menarik banget Rivan. Apa yang jadi divisi apa sih dari kamu ini, Global Exchange Product Business Development?
2: Oke, kalau tadi Isa itu dia ngedatengin Bule, kalau dari aku sendiri ngedatengin sponsor kan.
0: Oke.
2: Jadi dari business development sendiri itu kita berfokus untuk apa ya, berkomunikasi dan juga mendatangkan stakeholder-stakeholder yang memang membantu dan juga intinya membantu melangsungkan acara dari ISEC itu sendiri kak.
0: Oke, berarti kamu bentar aku kayak ingetin tahun-tahun aku dulu sebelumnya, apakah kamu ingat dengan Danus jualan kerupuk di Mega? Masih ada nggak sih jam sekarang?
2: Kalau jam sekarang masih ada ya
0: cah? Oh iya,
2: tapi kalau kalau di ISEC sendiri kita nggak ada danusan kak.
0: Oke.
2: Ya kita lebih fokus untuk menjalin kerjasama dengan partner-partner kita.
0: Karena aku dari dulu kalau setiap kali kegiatan kepanitiaan gitu aku selalu ditunjuk sebagai danus. Karena aku kayak jualannya pinter ya, jualan bang sering gitu. Ini jadi menarik sekali ya pada malam hari ini kita aku yakini bahwasanya kalian berdua ini adalah mahasiswa yang sangat aktif sekali di kampus karena ini kan kalian udah ikut ISEC pasti kan juga bagaimana kalian bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin dari kegiatan akademik sama di organisasi dengan tugas dan bebannya masing-masing sehingga kalau misalkan tidak menjadi masih aktif kayaknya kurang gitu rasanya ya.
1: Betul, setuju.
0: Oleh karena itu bahasan kita pada malam hari ini kita ngomongin soal jadi aktif atau jadi berdampak. Nah, seperti apakah obrolan kita pada malam hari ini? Kita akan bahas lebih lanjut lagi di sesi yang kedua dan ketiga tentang topik jadi aktif atau jadi berdampak bersama dengan teman-teman ISEC. Jadi pastikan kamu stay tune di 89.5 FM R2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, setiap Piala Dunia selalu memiliki maskot resmi dengan karakter uniknya sendiri. Tradisi ini dimulai sejak Piala Dunia 1966 di Inggris dengan maskot seekor singa bernama World Cup Willy. Sejak saat itu, maskot Piala Dunia menjadi simbol budaya dan identitas tuan rumah. Ada yang berbentuk hewan, buah, hingga karakter futuristik. Semuanya dirancang untuk membuat turnamen terasa lebih dekat dengan para penggemar. Menariknya, maskot bukan hanya pajangan, tetapi juga bagian dari sejarah dan kenangan setiap generasi penonton sepak bola. Karena kadang, hal kecil seperti maskot bisa langsung mengingatkan kita pada momen besar di Piala Dunia.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
1: Oke, pakai Google Maps saja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?

0: 10M, bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Selamat 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan dengan Isha dan juga Rifan, teman Pro 2 dari ISEKUNET, yang tentunya masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam dengan topik yang sangat menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita ngobrolin tentang jadi aktif atau jadi berdampak. Ini sepertinya akan menjadi relate banget untuk anak-anak mahasiswa yang sedang mungkin di titik capek kadang-kadang ya, ketika tugas kampus, belum lagi kayak tugas di organisasi, semuanya jadi satu. Tapi ada satu kebanggaan juga ketika aktif di dunia perkampusan, tidak lagi disebut sebagai masuk kupu-kupu, kuliah pulang ya. Jadi mahasiswa yang sangat aktif dan juga ada kebanggaan sendiri, mungkin juga ada di satu sisinya berdampak. Tapi teman-teman, kalau mendengar istilah aktif dan juga berdampak, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Menurut kalian nih, apakah seseorang yang aktif dalam banyak kegiatan itu otomatis juga bisa dianggap sebagai orang yang bisa memberikan dampak?
4: Kalau aku sendiri ya kak, waktu dengar kata aktif, yang terlintas di pikiran aku pertama kali tuh pasti orangnya nih ikut banyak organisasi, terus join banyak kepanitiaan gitu ya kak. Kalau berdampak sendiri menurut aku tuh gimana seseorang tuh bisa memberikan perubahan yang positif gitu buat dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitarnya gitu. Dan apakah seorang yang aktif tuh bisa disebut berdampak gitu ya kak? Menurutku enggak juga, karena mungkin kita bisa aktif di banyak hal, tapi untuk membawa dampak bagi seseorang atau lingkungan sekitar itu enggak mudah
3: gitu. Oke. Kalau Rifan sendiri?
5: Kalau mendengar kata aktif, mungkin yang tergambar dalam pikiran aku ya sama mungkin kayak Isa. Jadi orangnya itu benar-benar ikut banyak hal, cobain semuanya, kayak organisasi, lomba, komunitas, dan lain sebagainya. Nah kalau mendengar kata berdampak, mungkin yang menggambarkan itu adalah diri kita ataupun seseorang itu bisa memberikan dampak ataupun manfaat yang baik kepada lingkungan ataupun orang di sekitarnya. Nah, kalau apakah orang yang aktif itu otomatis orang yang berdampak? Kalau menurut aku enggak juga ya, karena untuk menjadi berdampak itu ada banyak faktor selain aktif itu sendiri, kak.
3: Oke, jadi itu ya perbedaan antara aktif yang dan juga berdampak.
4: Benar.
3: Ada yang kalau misalkan aktif belum tentu berdampak.
4: Yes.
3: Tapi kalau berdampak otomatis bisa aktif nggak sih teman-teman?
4: Yeah.
3: Singkatnya seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Dan menurut kalian nih, kan di zaman sekarang ya, dengan adanya sosial media, itu kayak menjadi tempat untuk kita bisa mengekspresikan diri. Salah satunya tidak terlepas dari dengan prestasi-prestasi yang kita miliki.
4: Benar.
3: Banyak mengikuti lomba-lomba untuk terlihat aktif, baik di kampus, organisasi maupun kegiatan lainnya. Itu kenapa anak muda sekarang itu seperti itu, teman-teman?
4: Mungkin karena sekarang tuh banyak opportunity yang kebuka gitu ya, Kak. Lewat media sosial, lewat mungkin lewat TikTok, Instagram, tuh banyak banget opportunity yang kebuka buat mahasiswa, terus mungkin mereka tuh di sisi lain juga ada sosial media juga kan, Kak. Jadi mungkin ada keinginan untuk ini nih pencapaian gue gitu.
3: Okay.
4: Jadi kayak apalagi Gen Z sekarang ya kak, pasti mereka mau nunjukin personal branding mereka yang aktif nih, gue ikut lomba ini, ikut organisasi ini, gue ikut komunitas ini, dan gue pengen menginfluence orang-orang gitu. Mungkin itu sih kak.
3: Kalau Rifan?
5: Kalau aku mungkin alasan anak muda sekarang itu banyak yang berlomba-lomba untuk aktif, mungkin salah satu alasan utamanya karena untuk persiapan di dunia kerja nantinya kak. Karena kan pasti di dunia kerja nanti butuh selain IPK yang bagus, kita juga butuh pengalaman dan juga skill yang bisa kita tawarkan kepada dunia kerja. Jadi menurut aku ya wajar karena mahasiswa sekarang ini berubah-ubah aktif karena setelah dunia perkuliahan kita nantinya akan dihadapkan dengan dunia kerja seperti itu, Kak. Selain itu juga mungkin untuk ajang validasi diri ya, Kak. Karena jika kita dapat suatu prestasi ataupun ikut suatu kegiatan yang positif, itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita gitu, Kak. Jadi jika kepercayaan diri kita meningkat, otomatis nantinya kita akan lebih mungkin lebih banyak coba opportunity-opportunity lainnya, Kak.
3: Oke. Jadi dari situ kita tidak melihat dari ingin pamer atau apa ya, tapi ada satu sisi yang lain, yaitu tentang kurikulum vitae juga, experience juga. Kalau misalkan kita pernah melakukan hal-hal itu, gitu. Bener ya banget. Jadi emang di zaman sekarang tuh butuh pembuktian, teman-teman. Kalau misalnya kamu nilai orang-orang itu sombong, berarti kayaknya bukan dia yang salah, tapi kamunya, cara pandangnya yang salah ya.
4: Setuju banget.
3: Karena menurut aku kayak kita sebagai di zaman yang keterbukaan seperti ini ya, kalau melihat orang berprestasi, ya udah, why not? Itu juga akan ada dampaknya ke depannya bagi teman-teman ya. Oke. Terus teman-teman, menurut kalian nih, apa sih indikator atau tanda kalau misalkan sesuatu yang kita lakukan tuh benar-benar ngasih dampak atau ngasih impact gitu, bukan sekedar membuat kita tuh terlihat sibuk semata?
4: Mungkin satu tanda sederhana ya, Kak, itu kita bisa bawa perubahan positif yang berkelanjutan gitu, Kak. Bukan cuma di satu kegiatan atau satu acara aja. Jadi kayak di aku nih, Kak, aku di keperawatan sendiri ada mata kuliah promosi kesehatan, yang dimana tuh kita harus mengedukasi petani tuh gimana sih caranya buat pakai APD biar gak keracunan, kayak gitu kan, Kak, contohnya. Dan itu kita harus mastiin gimana sih para petani ini tetap melakukan itu supaya berkelanjutan, gak berhenti waktu sosialisasi kita aja gitu, Kak. Mungkin harus ada perubahan sederhana dan berkelanjutan, menurut aku gitu.
3: Oke, kalau Rivan sendiri?
5: Kalau menurut aku ada indikator utama yang bisa menandakan kalau sebuah kegiatan ataupun aktivitas itu berdampak baik kepada lingkungannya. Jadi mungkin menurut aku aspek paling penting itu adalah di mana nantinya kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan ini berdampak baik dan memberikan manfaat yang baik kepada kedua belah pihak. Jadi bukan kayak hanya salah satu pihak aja yang mendapatkan manfaat, kayak misalnya di sebuah organisasi nih menyelenggarakan sebuah acara. Nah, acara itu tidak hanya bermanfaat untuk penyelenggaranya saja, misalnya kayak dia mendapatkan pengalaman dan juga biasanya kan mendapatkan sertifikat panitia gitu. Namun juga bisa bermanfaat bagi para pesertanya gitu. Jadi waktu yang dihabiskan oleh peserta ini dapat bermanfaat sama bermanfaatnya dengan apa yang dirasakan oleh pihak penyelenggara gitu, Kak. Jadi kalau menurut aku sesuatu yang berdampak itu harus memberikan benefit yang setara bagi kedua belah pihak, Kak.
3: Oke, jadi kita sebagai orang yang melakukan aktivitas tersebut dengan segala effort yang ada, rasanya kayak terbayar lunas gitu ya, teman-teman ya. Rasa lelah kita, rasa capek kita, kalau misalkan dari sisi orang yang kita sedang tuju ya, tujuan kita, objek yang kita tuju, itu merasakan dampak tersendiri atau feedback yang positif dari apa yang kita lakukan ya, teman-teman. Dan itulah jadi indikator penting ketika apa yang kalian sibukkan gitu ya, apa yang sedang kalian aktifkan kegiatan kalian yang sedang aktif ini bisa memiliki impact tersendiri bagi bener orang banget, di sekitarnya. Tapi kan kadang-kadang walaupun kita itu aktif ya dengan banyak sekali kegiatan, mungkin programnya udah dirancang dengan sedemikian rupa, tapi untuk merancang itu semua pasti butuh yang namanya waktu, energi, dan lain sebagainya. Sibuk banget lah dengan berbagai kegiatannya, tapi ternyata setelah dijalani ngerasa kayaknya belum ngasih impact yang berarti banget deh. Pernah gak sih kalian ada di momen seperti itu, teman-teman?
4: Pernah sih, Kak. Waktu itu, kalau aku sendiri, aku cerita pengalamanku waktu SMA ya, Kak. Dengan siswa SMA yang egonya setinggi itu, aku nekat tuh, Kak, pilih ngambil 3 organisasi waktu kelas 11, dan itu benar-benar capek banget. Setelah kelas aku harus rapat, setelah rapat ini aku rapat yang satunya, sampai di rumah tuh kayak aku dimarahin sama ortu. Terus aku at some point aku mikir, kok aku cuma dapet capeknya doang, terus tujuan awal aku ikut organisasi kok malah tersingkirkan gitu, Kak. Jadi kayak akhirnya aku melepas 2 organisasi itu dan fokus sama 1 organisasi aja. Dan setelah itu aku ngerasain dampaknya, kayak setelah aku fokus sama 1 organisasi ini, ternyata apa ya, impact yang aku rasakan tuh lebih dapet. Kayak aku lebih fokus sama meningkatin skill, meningkatin leadership, terus dapet banyak relasi juga. Jadi setelah aku apa ya, fokus sama satu hal tuh, jadi apa yang aku pengen dari awal tuh tercapai gitu, Kak.
3: Kalau Rifan sendiri?
5: Jujur kalau aku pengalaman gimana kayak ngerasa nggak dapat dampak setelah ngelakuin banyak hal gitu ya, Kak. Jujur sebelum selama kita tarik ke belakang, aku belum pernah ngerasain hal gitu sih, Kak. Soalnya waktu sebelum kuliah ini aku siswa yang kayak bener-bener coba sekolah pulang gitu, Kak.
3: Jadi nggak mau lagi kayak gitu lagi.
5: Iya, makanya setelah SMA itu kayak gitu, kayak ya udah sekolah pulang. Akhirnya pada di kuliah ini kan kita banyak opportunity ya, Kak. Mm-hmm. Jadi mungkin aku akan dari sekarang start untuk take the opportunity. Jadi mungkin kejadian-kejadian kayak gitu mungkin bisa aja terjadi di masa depan nantinya. Dan kalau udah terjadi ya mungkin aku akan ambil pelajaran dari itu sih, Kak,
3: gitu. Oke, jadi emang benar-benar belajar dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dan menjadi siswa pulang gak enak banget ya, Rima. Gak ada apa-apanya ya berarti ya. Lebih baik sibuk dengan kegiatan walaupun capek, tapi akan ada suatu hal yang nantinya bisa kamu petik dari situ. Ada experience yang mungkin tidak bisa dibeli atau lebih mahal dari rasa capek yang kalian lakukan selama ini ya, teman-teman.
4: Betul. Benar banget.
3: Sebaliknya, kalau tadi kan dari yang apa namanya sibuk tapi ternyata kok nggak berdampak gitu ya, pernah nggak sih kalian ini melakukan hal yang mungkin terlihat sederhana tapi ternyata ngasih impact yang begitu besar sekali bagi orang lain atau lingkungan sekitar? Pernah nggak sih ada di momen seperti itu, teman-teman?
4: Jujur aku sempat dengar dari beberapa temanku, Kak, mention kayak aku tuh orangnya gak mau akrab sama orang, terus ramah, terus suka senyum, terus suka say hi duluan. Terus beberapa kali tuh mereka kayak, oh kok kamu bisa sih kayak gitu, gimana caranya kayak gitu kan. Jadi aku belajar dari sini, jadi ngasih dampak yang positif buat orang lain tuh gak harus dengan hal yang gede gitu ya, Kak. Jadi kayak dengan hal simpel kayak say hi duluan, senyum tiap hari itu apa ya, bisa ngasih apa ya, kayak influence ke orang juga. Terus habis itu aku juga bisa apa ya, deket sama orang yang mungkin introvert. Terus apa, teman-temanku juga bilang kalau dia kalau deket aku tuh ngerasa didengar, ngerasa dihargain kayak gitu. Jadi itu benar-benar memorable sih buat aku, Kak. Jadi dengan aku senyum atau saya duluan aja udah bikin dampak yang oke gitu.
3: Oke, jadi dari hal senyum aja ternyata bisa mempengaruhi mood orang lain ya.
4: Iya, benar banget
3: sekali. Kalau Rifan sendiri gimana?
5: Kalau aku mungkin kurang lebih sama kayak Isa ya. Jadi dengan kita menunjukkan gestur sederhana kayak sekedar ngucapin terima kasih kepada orang yang membantu kita, entah itu keluarga, saudara, teman. Nah, itu mungkin bagi kita katanya sederhana ya, Kak. Namun mungkin di mata mereka itu merupakan sesuatu yang sangat berarti banget gitu. Jadi mungkin ucapan terima kasih kita yang kita anggap sederhana itu bisa membuat mereka kayak hari mereka itu lebih bahagia, lebih bermakna gitu, Kak.
3: Oke, okay. Kalau tadi Aisha dari senyuman, kalau Rifan dari perkataan begitu ya.
5: Yes.
3: Jadi kadang-kadang kita tuh tidak usah muluk-muluk untuk bisa memberikan effort yang begitu luar biasa bagi orang. Tapi ternyata hal sederhana yang mungkin tepat sasarannya.
4: Benar
3: dengan
4: banget,
3: kondisi,
4: Kak,
3: dan keadaan tertentu. Betul. Sekedar ucapan dan pertanyaan kayak gimana kabarnya itu menjadi pertanyaan yang sangat-sangat berharga banget.
4: Benar.
3: Buat orang di sekitar kita. Jadi setuju. Jangan pernah lelah untuk bisa lebih peduli, lebih care dengan orang-orang di sekitar kita.
4: Benar
3: ya.
4: Benar banget.
3: Karena ternyata hal sederhana bisa berdampak begitu besar buat orang lain.
5: Ya.
3: Terus teman-teman, menurut kalian nih, apa sih tantangan terbesar dalam menciptakan dampak itu, terutama bagi anak muda yang sekarang ini mungkin seperti kalian masih dalam proses belajar dan juga berkembang? Jangan dijawab dulu, sesaat lagi. Jadi pastikan teman berdua stay tune dulu untuk menunggu jawaban dari teman-teman di 89,5 FM Berdua dari Jember, teman terbaik kamu.
6: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 89,5 FM Produar dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini dan juga teman-teman dari Isaac Unet, ada Rifan dan juga Isha yang masih menemani kamu sampai nanti di jam 9 malam. Kita udah di sesi terakhir nih teman Produar ya, yang malam hari ini dengan topik yang sudah kita siapin, jadi aktif atau jadi berdampak. Tadi pertanyaan yang belum terjawab tentang apa sih tantangan terbesar dalam menciptakan dampak, terutama bagi anak muda yang masih dalam proses belajar dan juga berkembang, teman-teman.
1: Oke, menurut aku sendiri ya kak, tantangan terbesarnya itu adalah konsisten sama komitmen sama ide yang kita bikin dari awal. Kayak kita tuh pasti semangat di awal gitu kak. Besok mau ngelakuin ini ya, mau ngelakuin itu tapi gimana caranya kita tetap konsisten sama komitmen sama ide yang kita buat sendiri, itu menurutku susah kak. Apalagi Gen Z zaman sekarang ya.
0: Gampang moodnya luar biasa.
1: Iya, mood swing banget ya.
0: Oke, terus kalau Rivan?
2: Kalau menurut aku apa ya? Jadi mungkin anak muda zaman sekarang enggak terkecuali aku juga, itu lebih pengen ngeraih hasil secara instan gitu, Kak. Jadi mungkin pada awalnya membara-bara banget gitu semangat untuk mencapai tujuan atau goals yang ingin dicapai. Namun di tengah jalan kalau ada hambatan atau masalah gitu, akhirnya kayak capek, burn out, dan akhirnya malah milih jalan yang instan. Nah, jalan yang instan ini kadang malah mengurangi esensi ataupun dampak positif yang didapatkan dari kegiatan itu, Kak.
0: Oke, jadi dari situ akhirnya banyak yang terjadi sih ya di zaman-zaman sekarang ya.
1: Betul.
0: Nggak cuma karena aku pun juga ngerasa gitu sih, teman-teman. Kayak apalagi suatu hal yang sudah kita susun dengan rapi gitu ya, yang seharusnya gini, ternyata ada keadaan yang tidak bisa kita kondisikan datang tiba-tiba kayak udah deh males deh gitu kayak
1: akhirnya.
0: Itu jadi tantangan terbesar banget ya. Setuju. Untuk kalian bisa konsisten dengan apa yang sedang kalian perjuangkan. Terus nih teman-teman, kalau misalkan nih aku kasih pilihan kepada kalian, kalian tuh lebih tertarik menjadi orang yang dikenal karena keaktifannya atau karena dampak yang diberikannya, teman-teman?
1: Kalau aku pribadi sih kak, aku lebih pengen dikenal sama teman-temanku tuh kayak aku tuh ngasih dampak yang positif sama mereka. Menurut aku ngasih dampak itu lebih memorable gitu. Mm-hmm. Jadi gimana kita bisa dikenal atas kontribusi dan juga manfaat yang kita kasih ke orang lain gitu sih kak.
0: Kalau Rivan?
2: Kalau menurut aku kurang lebih sama ya. Jadi dari aku lebih prefer untuk diingat sebagai orang yang berdampak gitu kak. Mm-hmm. Karena seperti yang Kak Denny bilang tadi kan, kalau aktif itu belum tentu berdampak, tapi kalau berdampak itu harusnya sudah pasti aktif, gitu ya.
0: Bener.
2: Gitu. Jadi menurut aku lebih penting untuk kita itu dikenal sebagai orang berdampak, karena dari dampak positif itu yang kita berikan itu akan membekas dalam ingatan dan pikiran mereka, seperti itu kak.
0: Oke, jadi kalian lebih prefer untuk menjadi orang yang bisa berdampak buat orang lain ya.
2: Betul kak.
0: Karena itu kayak menjadi apa ya, ada kesan sendiri yang tidak akan pernah terlupakan. Bisa jadi hal sederhana yang kita kasih ke orang, ternyata bisa jadi ladang pahala juga loh buat kita loh.
1: Betul ya. Banget.
0: Siapa tahu kayak misalkan ilmu yang sederhana kita berikan kepada orang lain, ternyata itu bisa jadi pegangan ya buat orang tersebut untuk bisa lebih sukses lagi.
1: Bener banget.
0: Itu bisa banget teman berdua ya. Karena kita sebagai manusia, makhluk sosial yang pastinya saling membutuhkan satu sama lain. Terus juga nih teman-teman, kalian kan juga di organisasi Isaac ini pastinya banyak pengalaman yang sudah kalian dapatkan begitu ya. Apakah ada momen yang mengubah cara pandang kalian tentang arti kontribusi dan juga dampak itu?
1: Kalau aku sendiri, waktu aku officially jadi team member of Ad Hoc Project di Isaac ini kak, awalnya tuh aku mikir kalau kontribusi tuh harus jadi orang yang paling kelihatan, terus kayak harus ada di sini kayak harus nemenin kesini. Tapi aku dari situ belajar juga apa ya, ngasih kontribusi tuh bisa dari belakang layar juga. Gimana kita mastiin kalau si bule itu bisa dapat experience sama apa ya, pengalaman yang baik juga dari Global Volunteer ini. Dan gimana aku bisa mastiin siswa-siswa tuh bisa dapat ilmu yang dikasih sama bulenya itu. Jadi kayak kontribusi tuh bisa dilakuin di mana aja, bahkan di belakang layar, nggak perlu kayak
0: harus jadi bule.
1: Iya.
0: Ternyata membantu untuk itu juga salah satu bentuk kontribusi.
1: Iya,
0: juga ya.
1: Setuju banget kak.
0: Oke, kalau Rifan sendiri gimana Rif?
2: Kalau aku kan dari Departemen Business Development ya, yang dimana aku aktif untuk berkomunikasi dan juga berkolaborasi dengan partner. Mungkin dari pengalaman aku tersebut yang berkaitan dengan dampak dan kontribusi, mungkin tentang apa ya, kerjasama yang kita lakukan antara kedua belah pihak, dari organisasi dan partner ataupun stakeholder yang kita ajak kerjasama gitu kan. Jadi mungkin awalnya aku mikir untuk kita bisa kerjasama dengan partner itu, kita butuh poin-poin penawaran kerjasama yang wow banget gitu kak, yang besar, yang keren. Namun ternyata saat aku udah di lapangan dan udah berkesempatan langsung untuk berkomunikasi dengan partner, ternyata daripada ide apa poin-poin penawaran yang lebih keren, lebih besar itu, lebih baik kita buat poin penawaran yang memang lebih relevan dan juga lebih bermanfaat untuk mereka, karena ide yang keren ataupun besar itu belum tentu cocok dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh partner kita.
0: Oke. Jadi tapi dari dengan adanya pengalaman seperti itu, akhirnya kamu bisa belajar untuk bagaimana merubah suatu hal yang mungkin pandangan kamu dulu sebelumnya, wah harus kayak gini ya. Kalau nggak ada kayak gini, mungkin kamu nggak akan belajar ya berarti.
2: Betul,
0: ya. Seperti hanya kayak Isa tadi ya. Mungkin kamu belum pernah bagaimana menjembatani dengan sekolah, dengan juga bule dan sebagainya. Kalau nggak dikasih experience seperti ini, mungkin kalian tidak belajar semua itu ya teman-teman.
1: Betul.
0: Ya.
1: Setuju.
0: Jadi ini padahal kesempatan.
1: Iya, kesempatan.
0: Yang akhirnya opportunity tadi yang bisa kalian ambil di sini.
2: Betul sekali.
0: Dan tentunya selain dari itu juga, di Isaac ini pasti ku yakin kalian udah banyak banget terlibat dalam berbagai role, project, ataupun kegiatan lainnya. Menurut kalian nih, gimana sih cara kalian bisa memastikan nih kalau keterlibatan kita, kalian nih gak hanya sekedar aktif, tapi juga bisa ngasih dampak yang nyata?
1: Kalau aku sendiri sih harus paham sama tujuannya ya kak. Jadi kayaknya jadi kayak aku sebagai team member of Ad Hoc Project yang ngurusin Global Classroom itu, tujuan apa sih yang pengen kita capai dari volunteer ini, buat bule, buat siswanya juga tuh, apa sih tujuannya sebenarnya? Apa cuma buat senang-senang aja, atau apa malah bulenya nih ngasih pelajaran yang apa yang bermanfaat gitu buat siswanya, dan juga sebaliknya siswanya juga ngasih pengalaman yang oke banget buat bule nya gitu. Dan menurutku paham sama tujuan dari awal tuh penting banget sih kak, apalagi waktu sebagai apa ya, menjembatani bule ini dengan sekolah dan juga dengan para member juga, itu menurutku juga salah satu
0: bentuk dampak nyata yang bisa kamu rasakan juga di situ.
1: Iya, benar banget.
0: Melihat kak, mungkin dari siswa-siswanya happy,
1: apalagi kan banget,
0: boleh datang di Indonesia itu kan kayak kayak ada suatu hal yang spesial banget ya.
1: Benar banget.
0: Kayak ada privilege juga gitu ya bagi sekolah-sekolah yang didatengin bule ya. Dan dengan adanya kamu bisa menghubungkan itu semuanya, ada rasa kepuasan dan kebanggaan tersendiri ya.
1: Benar banget. Apalagi waktu siswa-siswa ini tuh kayak aku waktu itu sempat datang kan kak, waktu bulenya ngajar tuh kayak, oh Miss Sena, apa kamu, how are you? Kayak gitu. Terus kayak yang Filipina itu, Mr. Gabriel, how are you? Gitu. Jadi kayak aku, wah gitu.
0: Ternyata yang kamu bayangkan akhirnya ekspektasi kamu bisa terwujud, mungkin bisa lebih dari apa yang kamu ekspektasikan ya. Kalau Rifan sendiri gimana Rifan?
2: Kalau menurut aku, bagaimana cara aku agar bisa memberikan dampak, apa, karena aku terlibat dalam banyak role dan juga departemen di Isaac Indonesia sendiri ini, mungkin dari aku untuk memilih role mana aja ataupun tempat mana aja yang memang aku capable dan juga sesuai dengan kapasitas diri aku. Karena untuk menyampaikan ataupun memberikan dampak yang optimal, kita harus mengetahui kapasitas dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita terlalu banyak ambil role ataupun terlalu banyak ambil tanggung jawab, nanti dampak yang dihasilkan atau diberikan itu akan menjadi tidak maksimal atau malah tidak dapat tersampaikan gitu kan.
0: Oke. Jadi walaupun banyak mungkin banyak yang ditugaskan untuk bla bla bla bla bla, tapi kembali lagi bagaimana kalian bisa selektif lagi ya dalam memilih itu semua.
2: Betul,
0: ya
2: kak.
0: Karena tujuan kalian yaitu agar berdampak nantinya. Jadi bener, percuma kalau misalnya semuanya diambil tapi setengah-setengah semuanya berujung pada gak ada dampak yang bisa kalian rasakan ataupun orang-orang lain di sekitar kalian. Nah ini karena waktunya udah mepet banget nih teman-teman ya. Terakhir nih, kan Isaac itu terkenal dengan activating leadership-nya nih. Menurut kalian gimana sih cara bisa nerapin nilai itu sehingga apa yang kita lakuin tuh gak hanya bisa ngebuat kita aktif tapi juga bisa benar-benar berdampak bagi orang lain teman-teman?
1: Kalau dulu aku tuh mikirnya leadership sendiri ya kak, itu mungkin kayak jadi pemimpin role-nya dan bla bla bla kayak gitu. Mungkin sebagian orang mikir pemimpin tuh cuma nyuruh-nyuruh doang. Tapi menurutku enggak ya kak. Leadership sendiri itu gimana caranya kita tuh bisa jadi tempat dan pendengar yang baik buat anggota kita, gimana cara kita bisa nyelesain masalah yang terjadi di antara anggota gitu ya kak. Gimana tetap kita bisa ngasih impact yang bagus buat teman-teman semuanya gitu sih kak. Waktu itu tahun lalu tuh aku sempat dapat kesempatan buat jadi ketua waktu ospek, dan itu gimana ya, pasti banyak ada miskom antara anggota gitu.
0: Betul.
1: Kak. Jadi gimana cara aku nyelesainnya tuh benar-benar harus ada apa ya, ada civil leadership itu, gimana cara nyelesain masalah, jadi pendengar yang baik buat teman-temanku, terus gimana cara kita ciptain lingkungan belajar dan juga ngerjain tugas itu yang nyaman gitu sih kak.
0: Kalau Rivan sendiri?
2: Kalau menurut aku leadership yang baik itu kan di ISEC ini ada banyak value ya yang kita pegang, salah satunya itu activating leadership. Nah di activating leadership ini ada salah satu nilai yaitu leading by example. Jadi sebagai pemimpin kita gak hanya jago nyuruh-nyuruh seperti yang tadi Isa bilang, namun kita juga bisa leading by example, dimana kita menjadi contoh bagi anggota-anggota lain dalam melakukan sesuatu ataupun suatu tindakan gitu kak. Jadi tidak hanya dengan perkataan, namun juga kita menjadi pemimpin dengan tindakan seperti itu kak.
0: Oke. Jadi pemimpin tidak hanya dengan perkataan tapi juga dengan tindakan.
2: Iya.
0: Dan tadi menarik sekali, menjadi pemimpin itu tidak hanya yang suatu hal yang harus memimpin dan sebagainya, tapi ternyata menjadi leader untuk diri kita sendiri juga salah satu bentuk yang paling penting, malah menjadi pondasi utamanya ya, untuk kita bisa berdampak pada orang lain. So guys, thank you banget malam hari ini sudah datang di Studio Brodo RR Jember. Topik yang kita bahas pada malam hari ini begitu luar biasa. Ini juga menjadi pengingat ya untuk teman Prodo 2, apalagi buat kamu mahasiswa kupu-kupu. kuliah pulang, jangan sampai kamu mengambil itu kalau menurut aku ya, teman Prodo 2 ya, karena kembali lagi kepada tujuan kita ke kampus itu seperti apa ya. Ke kampus memang menuntut ilmu, tapi ada hal yang menjadi bonus tambahan, yaitu tentang networking dan juga experience bersama dengan orang-orang di sekitar kamu, yang itu menjadi hal yang sangat penting untuk kamu bisa raih. Jadi kalau kamu sekarang masih kuliah pulang dan masih belum menemukan aktivitas, mungkin bisa join dengan ISEC.
1: Bisa banget. Ayo join ISEC.
0: Bisa menjadi tempat untuk kamu bisa mengembangkan segala skill kamu, self improvement lah ya.
2: Betul.
1: Benar.
0: Udah, jangan mikirin tentang nanti berdampak, niat dulu yang dibangun. Mungkin dari situ kamu bisa mengambil kesempatan dan kamu akhirnya bisa menjadi orang yang berdampak untuk orang lain.
1: Benar banget kak.
0: Terima kasih teman-teman, dan juga salah satu hal yang mungkin malam hari kalian datang di sini juga bisa berdampak untuk teman berdua.
1: Semoga
0: yang hadir pada malam hari ini. Thank you banget ya teman-teman, dan untuk teman berdua jangan kemana-mana, karena Jaga Malam masih akan menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam barengan aku Tega Deni. Jadi pastikan kamu stay tune di 89,5 FM Prodo RR Jember, teman terbaik kamu.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Yang ini atau yang itu ya, Ma? Aku beli tas ini aja deh. Warnanya bagus, kuat, buatan dalam negeri loh, Ma.
2: Cari yang merek luar negeri aja lah, Pa.
1: Loh, emang apa bedanya, Ma? Kan sama-sama bagus.
2: Udahlah, Pa. Yang brand luar negeri aja biar keren.
1: No!
3: Kenapa harus cari yang luar negeri? Kalau produk dalam negeri tidak kalah bersaing. Mencintai produk dalam negeri adalah salah satu pengamalan sederhana sila ketiga dari Pancasila loh, yaitu Persatuan Indonesia. Yuk, cintai produk dalam negeri.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam. Jaga malam edisi awal bulan, teman Pro 2, 1 Juni 2026. Gak kerasa ya teman Pro 2, kita sudah masuk di bulan pertengahan tahun ini. Gak kerasa 2026, kayaknya baru kemarin kita dengerin kembang api menyambut tahun baru. Sekarang udah masuk di pertengahan aja teman Pro 2. Bagaimana dengan resolusi-resolusi yang sudah kamu buat? Apakah sudah terwujud setengahnya atau malah belum sama sekali teman Pro 2? Ya semoga sih harapannya sih sudah terwujud ya teman Pro 2. Karena kalau kita sudah mencapai di titik pertengahan tahun seperti ini, seharusnya sudah bisa merefleksi diri, mengevaluasi apa yang sudah terjadi selama ini. Sehingga dari situ teman Pro 2 bisa lebih belajar lagi untuk 6 bulan lagi sisanya nih harus dibawa kemana. Ih, kayak lagunya Arman aja, mau dibawa kemana nih teman Pro 2 ya. Oleh karena itu malam hari ini kalau kita ngomongin soal bulan baru nih teman Pro 2 ya, kalau harus digambarkan perjalanan kamu di tahun ini dengan satu kata, kata apa yang bisa mewakili itu teman Pro 2? Boleh ceritain di cerita penutup hari ini. Dikirim boleh di 081-559-70-8950 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Karena gabungan kamu dan ditungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Ya, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
1: Hah?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Sama berdua masih barengan Denny di sini nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Masih dalam cerita penutup hari. Pertanyaan yang udah Denny siapin khusus untuk kamu malam hari ini teman berdua. Kita ngomongin perihal dalam setengah perjalanan kita satu tahun ini teman berdua. Bulan Juni ini menjadi penanda ya kalau kita sudah ada di tahun 2026 ini selama 6 bulan berjalan teman berdua ya. Jadi gimana? Ada banyak hal yang sudah terjadi dalam hidup kamu selama setengah perjalanan ini. Kalau digambarkan dengan satu kata, kira-kira apa kata yang tepat untuk menggambarkan perjalanan kamu dalam setengah tahun ini teman berdua? Kasih tahu di 0515970850. Gabungan kamu sebentar lagi dan dibakal bacain satu persatu. Dan masih Denny tungguin sampai nanti di jam 11 malam.

0: Taukah kamu, Brazil menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Tim berjuluk Samba itu sudah memenangkan turnamen ini 5 kali. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Dari generasi Pele, Ronaldo, Ronaldinho, hingga Neymar. Brazil dikenal sebagai simbol sepak bola indah dan penuh kreativitas. Bagi banyak orang, menonton Brazil bermain bukan hanya soal pertandingan, tapi juga hiburan. Karena di Piala Dunia, ada tim yang bermain untuk menang, dan ada tim yang bermain untuk membuat dunia jatuh cinta pada sepak bola.
1: Mari to lele, kaya cabai to wae, mau boleh cita-cita liane.
2: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
3: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bela-bela harus itu, harus ini.
4: Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.

biasanya Dini bakal bacain gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai interaksi malam hari ini. Tadi Dini udah nanya ke kamu, teman Pro 2, kalau harus menggambarkan perjalanan kamu di tahun ini dengan satu kata, kata apa yang kamu pilih? Selamat malam dari Rani. Aku pilih kata bertumbuh. Tahun ini banyak hal yang memaksaku keluar dari zona nyaman. Gak selalu mudah, tapi aku merasa jadi pribadi yang lebih kuat dan juga lebih mengenal diri sendiri, gitu katanya. Terus ada juga nih dari Fikri di Patrang. Kalau kata dia, teman Pro 2, kata yang aku pilih adalah belajar. Tahun ini rasanya penuh pelajaran, baik dari keberhasilan maupun dari kesalahan yang pernah aku buat, gitu katanya. Terus ada juga nih dari Mira di Sumbersari. Kalau kata dia, teman Pro 2, aku memilih ikhlas. Ada beberapa hal yang harus aku relakan tahun ini, dan proses menerima kenyataan itu jadi perjalanan yang cukup besar buat aku. Ada dari Bagas, kata yang paling cocok adalah proses. Karena aku sadar belum semua tujuan tercapai, tapi setidaknya aku masih terus berjalan dan berkembang. Ada juga lagi nih dari Nanda di Ambulu. Aku memilih berani. Tahun ini aku mencoba mengambil keputusan-keputusan yang sebelumnya selalu aku tunda karena takut. Wah, berarti ada perkembangan ya di tahun ini ya, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang tadi Nanda ya, lebih berani lagi. Kalau kamu gimana, teman Pro 2? Kalau harus menggambarkan perjalanan kamu di tahun ini dengan satu kata, kata apa yang akan kamu pilih? Kirim aja di 081559. Aduh, lupa lagi. 081559 78950. Ditungguin gabungan kamu sampai nanti di jam 11 malam.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat.

0: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
1: Apa? Ibu? Innalillahi.
2: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman Pro 2 malam hari ini. Tentunya masih menemani kamu sampai nanti di jam 11 malam, interval ketiga, 1 jam kurang. Denny menemani kamu di malam hari ini, teman Pro 2, berbagi cerita yang sangat menarik tentang cerita penutup hari ini. Tapi sebelum itu, teman Pro 2, Denny mau ngingetin, oh, kamu juga bisa banget untuk dengerin siaran malam ini dengan aplikasi RRI Digital. Aplikasi yang memudahkan kamu untuk bisa dengerin program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia kapanpun dan dimanapun. Dengerin podcast, musik, baca berita online, dan juga masih banyak fitur lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di download dan install sekarang juga ya aplikasi RRI Digital.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Cuci mobil udah selesai kok kerannya nggak dimatiin sih? Airnya kemana-mana ini?
2: Ya udah sih mbak, biarin aja.
1: Nih ya, kalau dibiarin kita bisa boros air. Kakak kasih tahu nih, kalau Indonesia itu lagi krisis air, dek.
2: Tahu dari mana? So tahu banget.
1: Ih, dibilangin ngeyel kamu ini. Nih ya, kakak kasih tahu kalau Indonesia itu punya 6% persediaan air dunia atau sekitar 21% dari persediaan air Pasifik. Tapi ya, dek, kenyataannya dari tahun ke tahun Indonesia itu mengalami krisis air bersih. Kamu mau? Bukan cuma mobil kamu aja yang nggak bisa dicuci. Kamu juga nggak bisa mandi.
2: Waduh, gawat ini. Oke, kalau gitu kita harus irit air dari sekarang.
3: Mari selamatkan bumi kita dari krisis air. Hemat air mulai dari diri sendiri.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Bacain dulu gabungan buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini. Sebelum sesaat lagi Denny bakal bacain gabungan satu persatu. Cerita penutup hari ini, kalau harus mengabarkan perjalanan kamu di tahun ini dengan satu kata, apa kira-kira teman Pro 2? Dikirim di 01 559 70 89 50.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Suatu hari yang damai, pertarungan Superman melawan Thanos

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Kamu pasti sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam. Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir di Afsana dekat Bukhara yang sekarang merupakan wilayah Uzbekistan pada 22 Agustus 980 Masehi. Sejarah mencatat, Ibnu Sina telah menghasilkan ratusan karya tulisan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, geometri, astronomi, fisika, kimia, metafisika, filologi, bahkan musik, dan juga sastra.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

bacain dulu gabungan dari teman berdua yang udah masuk dari berbagai lain interaksi satu persatu. Teman berdua, selamat malam dari Rizky di Kaliwates. Tadi dia nanya ya, kalau harus menggambarkan perjalanan kamu di tahun ini dengan satu kata, apa yang akan kamu pilih? Kalau kata Rizky, kata pilihanku adalah sabar. Banyak hal tidak berjalan sesuai dengan harapan, tapi justru dari situ aku belajar untuk tidak terburu-buru. Biru lagi ya. Terburu-buru. Ada juga dari Putri di Patrang. Aku memilih pemulihan. Tahun ini aku lebih fokus memperbaiki diri, baik secara mental maupun emosional, gitu katanya. Terus ada juga dari Arga. Kata yang aku pilih adalah adaptasi. Banyak perubahan yang terjadi dan aku harus belajar menyesuaikan diri dengan keadaan baru lagi. Ada Intan, aku memilih syukur karena di tengah berbagai tantangan masih banyak hal baik yang bisa aku rasakan dan hargai. Ada juga dari Reno, kata pilihanku adalah melangkah. Meskipun kadang pelan dan penuh keraguan, aku tetap bergerak maju dan tidak berhenti di tempat. Kalau kamu gimana, teman berdua? Kalau harus menggambarkan perjalanan kamu di tahun ini dengan satu kata, kata apa yang mewakili itu?

0: with you.
1: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut, namun mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
2: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
3: Siapa tuh?
4: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
3: Maaf, saya ndak bisa.
4: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Bisa nyala lagi. Selamat, selamat. Parah.
5: Ini ayo.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Nomor 2 tentunya selesai sudah Denny nemenin kamu di Jaga Malam edisi 1 Juni 2026. Thank you banget udah nemenin Denny mulai dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. Sesaat lagi teman berdua kamu akan ditemani dengan Just Music, lagu-lagu yang siap mengantarkan waktu tidur kamu. Jadi stay tune aja di 89,5 FM, berdua hari jam berteman terbaik kamu.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night. Bye.

kamu berdua sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz, dan kamu masih bisa menyimak saran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Dari Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz. Edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember, sekali di udara tetap.

Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Sumber, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Pagi hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026. Devi Wulandari udah siap banget buat temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk memulai pagi hari ini, kamu bakalan ditemenin sama Jazz Music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Lalu selanjutnya kita ke Spada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana kamu bakal disuguhin berita-berita aktual dan up to date, human interest, dan berita luar negeri, serta lagu-lagu yang enak banget buat temenin aktivitas pagi kamu dari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama dengan Yahya Abdul Aziz dengan topik kajian hati dan pembagiannya. Oke deh teman Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk day part pertama barengan sama Devi. Have a nice day and stay tuned and 9.5 Pro 2 RRI Chamber, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga hari pembalasan kelak. Apa kabar teman Pro 2 sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengaruniakan kepada kita kesehatan, keselamatan dimanapun kita berada. Teman Pro 2 yang semoga selalu dirahmati Allah, hati bagi anggota badan bagaikan seorang raja, seorang panglima yang mengatur para prajuritnya. Seorang panglima yang semua prajurit mengikuti perintahnya, dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalb." Sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Teman Pro 2, maka hati adalah pemimpin mereka. Dan semua perkara, semua perbuatan yang dilakukan seseorang, segala niatan semua berasal dari hati. Dan hatilah yang bertanggung jawab atas segala hal ini. Karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Maka memperhatikan kesehatan hati, kelurusan hati, hal ini sangatlah penting. Hal ini sangatlah penting dan lebih diutamakan bagi orang-orang yang ingin menempuh jalan kebaikan. Dan tentu memperhatikan penyakit-penyakit hati dan bagaimana cara menyembuhannya juga sangatlah penting. Teman Pro 2 sekalian, baik buruknya seseorang sangat tergantung pada hatinya. Jika hatinya lurus, maka perilakunya juga baik. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, sepantasnya seseorang selalu memperhatikan dan memperbaiki hatinya jika ia menginginkan kebaikan untuk dirinya dan orang lain. Hati menurut ulama terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah qalbun salim, yaitu hati yang bersih, hati yang selamat dan sehat. Lalu yang kedua adalah qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Dan yang ketiga adalah qalbun marid, atau hati yang sakit. Teman Pro 2, mari kita bahas satu persatu macam-macam jenis hati manusia ini. Yang pertama, qalbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat ialah hati yang seseorang tidak akan selamat di hari kiamat kecuali ia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jenis hati ini. Qalbun salim, hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana harta dan keturunan tidaklah bermanfaat kecuali bagi orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Teman brodo sekalian, inilah jenis hati yang selamat dari segala bentuk syahwat dan larangan yang menyelisihi perintah Allah. Hati yang selamat dari segala bentuk syubhat yang menolak kebenaran. Maka ia selamat dari peribadatan kepada selain Allah. Ia selalu berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ia memurnikan peribadatannya hanya untuk Allah. Jika ia cinta sesuatu, maka cintanya hanya untuk Allah. Dan jika membenci sesuatu, maka bencinya ini karena Allah. Jika ia memberi, maka pemberiannya ini karena Allah semata. Pemilik hati jenis ini, hati yang bersih, ia akan selalu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Akan selalu mengedepankannya dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullah. Innallaha sami'un alim." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebagian salaf pernah berkata, tidak ada suatu perbuatan betapapun kecilnya itu kecuali akan dihadapkan kepada dua pertanyaan. Kenapa dan bagaimana? Maksudnya teman brodo sekalian, mengapa engkau melakukannya dan bagaimana engkau melakukannya? Soal pertama ini menanyakan tentang sebab perbuatan. Apa motivasi dan faktor yang mendorongnya? Apakah sebab perbuatannya adalah tujuan duniawi untuk kepentingan pelakunya? Untuk mendapatkan pujian orang atau takut celaan mereka? Agar dicintai atau tidak dibenci? Ataukah motivasi perbuatan tersebut untuk melakukan hak ubudiyah Allah? Hak penghambaan Allah? Mencari kecintaan dan kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla? Maka inti pertanyaan pertama ini adalah, apakah engkau melaksanakan perbuatan itu untuk Rabbmu ataukah untuk kepentinganmu dan hawa nafsumu sendiri? Adapun pertanyaan kedua merupakan pertanyaan tentang mutaba'ah. Pertanyaan tentang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal peribadatan tersebut. Dengan kata lain, apakah perbuatan ini termasuk yang disyariatkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak disyariatkan? Maka pertanyaan pertama tentang keikhlasan dan yang kedua tentang mutaba'ah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima suatu amalan pun kecuali dengan dua syarat ini. Jalan untuk menyelamatkan diri dari pertanyaan pertama adalah dengan memurnikan keikhlasan. Dan jalan untuk membebaskan diri dari pertanyaan kedua adalah dengan merealisasikan mutaba'ah dan menyelamatkan atau menjaga hati dari keinginan yang menentang ikhlas dan hawa nafsu yang menentang mutaba'ah. Maka teman brodo sekalian, inilah hakikat hati yang selamat. Hakikat hati yang bersih yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian teman brodo sekalian, jenis hati yang kedua adalah qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Inilah lawan dari hati yang bersih, hati yang mati. Orang dengan jenis hati ini, maka ia tidak mengenal Tuhannya, apalagi beribadah sesuai perintahnya, sesuai yang Allah cinta dan ridhoi. Orang dengan jenis hati ini akan terus mengikuti syahwatnya, akan terus mengikuti kelezatan dunia. Walaupun hal ini menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan peduli. Selama ia merasakan kelezatan syahwatnya, ia tidak peduli apakah Tuhannya ridho ataupun murka. Orang ini menyembah kepada selain Allah. Jika ia mencintai sesuatu, maka cintanya hanya untuk hawa nafsunya. Jika ia membenci, maka rasa bencinya juga untuk hawa nafsunya. Jika ia memberi, maka pemberiannya dikarenakan hawa nafsunya juga. Hawa nafsu telah memenuhi dirinya, telah mempengaruhi seluruh pikirannya. Hawa nafsu adalah raja bagi orang ini, sedangkan syahwat adalah panglimanya. Kebodohan adalah nakodanya, sedangkan kelalaian atau goflah sebagai perahunya. Ia melakukan segala cara untuk mendapatkan kenikmatan duniawi dan selalu mengikuti godaan setan yang terkutuk. Ia menghambakan diri kepada selain Allah. Dalam cintanya, dalam takutnya, dalam berharap, ridho dan benci, dalam pengagungan, dalam penghinaan. Hawa nafsu telah menjadi pemimpinnya. Syahwatlah yang menjadi komandannya. Kebodohan adalah sopirnya dan kelalaian adalah kendaraannya. Ia terbuai dengan pikiran untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi, mabuk oleh hawa nafsu dan kesenangan semu. Maka teman brodo sekalian, bergaul dengan orang yang memiliki jenis hati ini merupakan sebuah penyakit. Berteman dengannya adalah racun yang membunuh. Menjadikannya seorang sahabat adalah sebuah kehancuran. Wal'iyadu billah. Kemudian teman brodo sekalian, jenis hati yang ketiga adalah qalbun marid, hati yang sakit. Hati ini mempunyai dua sisi, sisi hidup dan sisi mati. Ia hidup tetapi kadang juga terkena penyakit. Ia memiliki dua unsur yang saling tarik-menarik. Ketika ia berhasil memenangkan pertarungan itu, berarti ia dalam hatinya sedang ada rasa cinta kepada Allah. Keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepadanya. Maka itulah nutrisi kehidupan hati. Di dalam hati yang sakit, juga ada kecintaan kepada nafsu. Keinginan dan usaha keras untuk mendapatkannya. Dengki, takabur, bangga diri, cinta jabatan dan membuat kerusakan di muka bumi. Inilah unsur-unsur yang menghancurkan dan menyakitkan dan membinasakan hati. Ia diuji oleh dua penyuruh. Yang satu menyuruh kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya serta hari akhirat, sedang yang lain menyuruh kepada kenikmatan sesaat. Dan ia tentu akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat dari dirinya. Maka jenis hati ini, teman brodo sekalian, tergantung mana sisi yang lebih mempengaruhinya. Apakah kepada Allah dan Rasulnya serta hari akhir, ataukah kepada syahwat dunia dan lainnya. Teman brodo yang semoga selalu dirahmati Allah, telah kita ketahui tadi macam-macam pembagian hati. Kemudian yang tak kalah pentingnya, teman brodo sekalian, kita juga harus memahami tanda-tanda serta keadaan hati yang sehat. Begitu pula tanda-tanda hati yang sakit, agar kita dapat melihat kembali kepada diri kita. Kita dapat bermuhasabah. Apakah hati kita masing-masing termasuk hati yang sehat? Ataukah hati yang sakit, bahkan hati yang mati? Di antara tanda-tanda hati yang sehat, adalah yang pertama, hati yang sehat selalu mengutamakan hal yang bermanfaat. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, hati yang sehat lebih mengutamakan hal yang bermanfaat daripada hal yang berbahaya. Tanda-tanda hati yang sehat adalah selalu mengutamakan yang bermanfaat, seperti beriman kepada Allah Ta'ala, belajar, menuntut ilmu syar'i, membaca dan mentadaburi Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan yang lainnya. Hati yang sehat akan selalu mengedepankan hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian teman brodo sekalian, tanda yang kedua, ciri-ciri yang kedua, hati yang sehat, ia selalu mengutamakan akhirat daripada dunianya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, dan termasuk di antara tanda-tanda hati yang sehat adalah berpindah dari dunia ini hingga singgah di akhirat dan diam di dalamnya. Orang yang hatinya sehat akan selalu mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana ini. Tujuannya adalah akhirat. Ia menjadikan dunia ini hanya sebagai tempat berlalu, serta mencari bekal untuk akhirat yang kekal. Orang yang hatinya sehat juga akan selalu mempersiapkan diri dengan melakukan ketaatan dan mengerjakan amal-amal soleh dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhi larangan-larangannya. Kemudian selanjutnya, hati yang sehat akan selalu bertaubat kepada Allah Ta'ala dan menggantungkan seluruh hidupnya kepadanya. Orang yang hatinya sehat akan menyadari dan meyakini bahwa tidak ada kehidupan, tidak ada kebahagiaan, kesenangan, dan kenikmatan, melainkan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bertawakal kepadanya. Orang yang hatinya sehat akan selalu menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah dan selalu bertaubat kepadanya. Lalu selanjutnya, teman prodo sekalian, hati yang sehat selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Orang-orang yang hatinya sehat akan selalu ingat kepada Allah Ta'ala. Mereka meneladani pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hatinya sehat akan selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Tidak pernah bosan dan selalu berzikir kepada Allah dengan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang hatinya sakit hanya beribadah kepada Allah secara musiman saja. Sedangkan orang yang hatinya sehat akan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontinu, secara istiqomah, dan terus-menerus meski sedikit. Tanda selanjutnya, teman prodo sekalian, hati yang sehat akan bersedih apabila ia terluput dari wiridnya. Ia akan lebih bersedih daripada kehilangan hartanya. Wirid adalah suatu amal ketaatan yang rutin dilakukan, seperti berzikir setiap pagi dan petang, membaca Al-Quran, sholat malam, menuntut ilmu, dan yang lainnya. Orang yang hatinya sehat akan merasa sedih apabila ia terluput dari wirid-wiridnya. Berbeda dengan orang yang hatinya sakit. Antara berzikir sama saja. Tidak ada perbedaan, tidak bersedih, dan tidak menyesal. Bahkan orang yang hatinya sakit selalu membuang-buang waktu. Tidak banyak beramal, selalu bersantai-santai dan lalai dari zikir kepada Allah Ta'ala. Wal'iyadu billah. Teman pro 2, sekarang kita masuk pembahasan tentang ciri-ciri dan tanda-tanda hati yang sakit. Apa saja sih ciri-ciri seorang yang hatinya sakit? Kita perlu ketahui ini juga, agar kita bisa menjauhi dan menghindari dari ciri-ciri tersebut. Hati yang sakit memiliki beberapa tanda yang dapat diketahui dengannya. Di antaranya yang pertama adalah, ia tidak mengenal Allah, tidak mencintainya, tidak merindukan perjumpaan dengannya, dan tidak mau kembali ke jalannya. Ia lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Ia lebih suka mendahulukan kepentingan pribadi dan syahwatnya daripada taat dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu 'alaihi wakila?" Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Kemudian yang kedua, teman prodo sekalian, ia tidak merasakan sakitnya hati dengan sebab luka-luka maksiat. Seperti ungkapan pepatah, luka tidak akan terasa sakit bagi orang yang mati. Hati yang sehat pasti akan merasa sakit dan tersiksa dengan perbuatan maksiat yang dilakukannya. Hal itulah yang membuatnya tergerak untuk kembali bertaubat kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, maka mereka pun segera ingat kepada Allah. Ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Adapun orang yang hatinya sakit, ia selalu mengikuti keburukan dengan keburukan juga. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, itu adalah dosa di atas dosa sehingga membuat hati menjadi buta, lalu mati. Sementara hati yang sehat selalu mengikuti keburukan dengan kebaikan dan mengikuti dosa dengan taubat. Kemudian yang selanjutnya, teman prodo sekalian, hati yang sakit, ia meninggalkan makanan yang bermanfaat dan memilih racun yang berbahaya. Seperti keengganan sebagian orang untuk mendengarkan Al-Quran yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziidu dzalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Qur'an ini hanyalah akan menambah kerugian. Mereka mengerjakan perbuatan maksiat karena kecintaannya pada apa yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Keberanian berbuat maksiat adalah buah dari penyakit yang bersarang di dalam hati dan bisa memperparah penyakit yang ada di dalam hati tersebut. Hati yang sakit cinta pada dunia, senang tinggal di dunia, tidak merasa asing di dunia ini, dan tidak merasa rindu kepada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'la, "Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Hati yang sakit tidak pernah mengharapkan akhirat dan tidak pernah berusaha untuk menyiapkan bekal-bekal menuju ke sana. Ia sibuk dengan dunianya dan waktunya habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat.

Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Surat Saba, katakanlah, sesungguhnya Rabku melampakkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu, dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu.

adakah yang bisa menjamin dirinya terlepas dari dosa dalam sehari saja? Mulai dari dosa yang muncul dari mata, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, hingga hati yang senantiasa berjibaku dengan nafsu dan godaan syaitan al-rajim. Nafsu dan godaan setan merupakan tantangan yang niscaya akan dihadapi oleh setiap anak Adam. Apabila ia sanggup menahan dan mengendalikan setiap keinginan hawa nafsu dan godaan setan, tentu ia akan menang dan memperoleh pahala di sisi Allah. Namun, jika ia kalah dan terjerumus sehingga menjadi budak hawa nafsu dan menuruti godaan setan, maka dosa akan menyelimutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat."

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya untuk Info Pro 2. Dan kali ini barengan sama aku Devi Wulandari yang bakal bagiin informasi yang udah aku siapin khusus untuk kamu. Astronot Andrew R. Morgan resmi pensiun dari NASA setelah 12 tahun berkarir. Informasi berikutnya, Daop 6 Yogyakarta sebut peningkatan penumpang libur panjang. Dan informasi yang terakhir, dua hiu paus terdampar di Cilacap. Tim gabungan selidiki penyebabnya. Dan teman Pro 2, inilah Info Pro 2 selengkapnya di edisi 2 Juni 2026.

Teman berdua NASA mengumumkan pensiunnya astronot Andrew R. Morgan setelah 12 tahun berkarir pada 28 Mei 2026 lalu. Morgan memutuskan untuk mengakhiri tugasnya sebagai astronot dan melanjutkan pengabdiannya di militer Amerika Serikat. Selama karirnya di NASA, ia tercatat menghabiskan 272 hari di luar angkasa. Ia menjalankan misi di International Space Station sebagai bagian dari sejumlah ekspedisi penting. Lebih lanjut lagi, teman Pro 2, Morgan terpilih sebagai bagian dari kelas astronot NASA ke-21 pada Agustus 2013. Ia diluncurkan ke stasiun luar angkasa menggunakan wahana Soyuz MS-13 pada 20 Juli 2019.

Beralih ke info Prodo selanjutnya, PT KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengatakan terdapat peningkatan sejumlah penumpang hingga 100% pada libur panjang. Hal ini dibandingkan pada hari biasa. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, KAI Daop 6 mengoperasikan 7 perjalanan kereta api tambahan. Rinciannya 3 kereta tambahan diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta Tugu, 3 kereta dari stasiun Solo Balapan, dan 1 kereta dari stasiun Lempuyangan. Selama periode long weekend, KAI Daop 6 memastikan tidak terdapat kendala operasional yang berarti seluruh layanan perjalanan kereta api berjalan lancar sesuai dengan perencanaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Beralih ke info Pro 2 yang terakhir, teman Pro 2, tim gabungan dari sejumlah instansi melakukan penyelidikan terkait terdamparnya dua hiu paus di pesisir Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dalam rentang waktu sepekan pada Mei 2026. Kedua satwa laut dilindungi tersebut ditemukan di kawasan Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusa Wungu. Lebih lanjut lagi teman Pro 2, hiu paus pertama berukuran sekitar 4 meter ditemukan pada 17 Mei 2026, sedangkan hiu paus kedua dengan panjang lebih dari 8 meter ditemukan pada 23 Mei 2026. Petugas Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak Wilayah Kerja Semarang Darmawan mengatakan penyebab pasti kematian kedua hiu paus masih dalam proses pendalaman melalui pemeriksaan laboratorium dan nekropsi. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, good morning, good morning, good morning. Selamat pagi loh teman Pro 2. Tanggal muda banget ini ya. 2 Juni 2026 loh. Edisi hari ini sepada Bill. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Udah siap banget buat nemenin aktivitas kamu di tanggal muda ini barengan sama aku Devi Wulandari selama 4 jam ke depan deh ya teman Pro 2. Puas-puasin deh toh. Gimana kemarin libur panjangnya? Cele. Libur panjang? Iya dong. Kan di tanggal 27, 28 libur ya kan. 29 cuti lah ya. Terus hari Sabtu tanggal 30-nya kan libur. 31 hari Minggu libur dong pasti. Gimana? Sama libur panjangnya? Sampai hari Senin kan kemarin masih libur tuh teman Pro 2. Tapi tetap aja masuk buat upacara bentaran doang ya kan. Tapi ada juga yang ngebolos untuk dilanjut libur panjang. Hey, sadar. Ini udah mulai kalendernya warna hitam. Nanti lagi ada tanggal merahnya di tanggal 16 itu hari Selasa. Nggak ada konsepnya cerita tanggal 15 di hari Senin itu hari kecepit dari hari Minggu sama hari Selasa yang tanggal merah mau ambil cuti lagi. Menurut aku sih terlalu banyak ya liburannya ya teman Pro 2 ya. Sudahi liburan itu, marilah kita bekerja kembali. Berbagai informasi sudah aku siapkan buat kamu teman Pro 2, jadi stay tune terus ya sampai nanti jam 10.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Akhirnya bisa liburan juga ya kita. Padahal kemarin susah banget minta hak cuti.
1: Biasalah, kan kantor kejar target.
0: Eh, WTW foto-foto dulu yuk.
1: Ayo.
2: Halo, Mira, tolong ya bantu saya selesaikan beberapa berkas pekerjaan.
0: Saya posisi lagi cuti nih, Pak.
2: Cuma kamu yang handal. Cuti boleh, tapi tetap pantau grup kantor ya. Dan tolong bantu saya.
0: Siapa?
1: Ngapain diiyain sih? Work-life balance dong.
3: Optimalkan kesehatan mental pekerja dengan menjaga work-life balance. Cara mencapainya, buat jadwal yang seimbang, batasi waktu kerja, serta komunikasi yang baik dengan keluarga dan atasan. Kesehatan mental terjaga, produktivitas kerja luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia dan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, kalau beberapa hari kemarin itu kondisi Jember cerah ceria mantap ya. Sore harinya kita bisa ngelihat sunset yang begitu cantiknya. Langit sore orange gitu, meskipun ada sisi ada bagian yang itu tuh terlihat mendung, tapi nggak hujan juga sih ya teman Pro 2. Nah, gimana dengan kondisi hari ini? Apakah sama seperti hari kemarin yang terpantau cerah? Mari kita tengok bagaimana prediksi dari perakiran cuaca si BMKG. Kalau berdasarkan pantauan cuacanya nih ya teman Pro 2, untuk daerah Lumajang ini terpantau hari ini akan berkabut dengan suhu maksimalnya di 28 derajat Celcius. Lalu untuk di Jember ini terpantau cerah ya, di suhu maksimal 31 derajat Celcius. Lalu Banyuwangi pun juga terpantau cerah, tapi nggak begitu panas kayak di Jember. Di Banyuwangi cukup sampai 28 derajat Celcius. Terus buat kamu di Bondowoso, Bondowoso terpantau udara kabur dengan suhu maksimalnya 28 derajat Celcius. Dan di situ Bondo ini terpantau berkabut ya teman Pro 2 hari ini, tapi panas nih sampai di 31 derajat Celcius. Kalau aku beberapa hari yang lalu itu kan ada satu hari nginep di Bondowoso. Jujur sih itu adalah kali pertama aku nginep di Bondowoso dan itu menikmati suasana pagi hari. Sejuk ya teman Pro 2. Pun juga Jember di akhir-akhir ini udah menunjukkan musim dingin, syalah, memasuki winter ya buat Jember. Jadi pakaian-pakaian jaket yang untuk cuaca dingin kayak sih udah mulai-mulai deh buat dikeluarin teman Pro 2.

0: banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Sering dengar sebutan wewe gombel? Sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan penasaran juga gak sih sama gimana kondisi jalan di kota Jember pagi hari ini? Lebih tepatnya di pusat kotanya ya teman Pro 2. Apakah sudah terpantau ramai-ramai untuk kembali bekerja dan kembali ke sekolah? Nih, menit-menit di 41 ini mendekati di jam 7. Udah jam-jamnya buat jadi para pebalap. Apalagi kalau nganter anak sekolah ya kan. Kita tengok-tengok dulu ya teman Pro 2 dari LPP RRI Jember dulu aja deh. Di Jalan Panjaitan terpantau dari kedua ruasnya ini antrean di traffic light-nya cukup panjang teman Pro 2 ya. Tapi ya harus sabar-sabar dong pastinya. Terus dari Jalan Panjaitan kita menuju ke Geladak Kembar yang ini terpantau dari ketiga ruas jalan. Banyak deh teman Pro 2, udah mulai ramai dan padat ini. Apalagi untuk yang dari Jalan Lejen Suprapto ya, ini memanjang sekali loh antrian traffic light-nya. Sabar-sabar kalau kamu lewat Lejen Suprapto. Terus kalau dari situ kita menuju ke Jalan Ahmad Yani. Yang mana Jalan Ahmad Yani untuk menuju ke Jalan Trunojoyo ini terpantau lancar. Tapi pas masuk di Jalan Trunojoyonya ini terpantau ramai ya teman Pro 2. Jadi kondisi jalannya juga di situ ada sekolah, terus juga ada pasar gitu ya. Jadi harus bersabar ketika kamu melewati Jalan Trunojoyo. Ini terpantau ramai di Trunojoyonya sampai di simpang 4 Jalan Ki Haji Sidik, Samanhudi dan Hosyokro Aminoto, simpang 4 Pasar Tanjung. Ini terpantau ramai ya, ramai lancar teman Pro 2 dari Jalan Hosyokro Aminoto. Kita menuju ke Jalan Gajah Mada yang juga terpantau mulai lancar. Pastinya macet-macet itu ada di Jalan PB Sudirman, jadi harus waspada dan berhati-hati. Aku

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
2: Kita kasih tahu cinta.
3: Men, buat apa ya?
4: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
5: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: So we're up against a master thief. Assassin.
7: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
8: Are the phantom my tat.
9: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
10: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, biar kamu di mana aja itu selalu ditemenin program-program dari Pro 2 RRI Jember, harus banget. Di handphone kamu adain deh namanya aplikasi RRI Digital. Jadi lewat aplikasi ini loh, teman Pro 2, kamu tuh bisa dengerin kapanpun dan dimanapun kamu mau, dari program 1 sampai dengan program 5 dari RRI seluruh Indonesia, nggak melulu dari Pro 2 RRI Jember aja ya. Tapi wajib juga buat kamu dengerin Pro 2 RRI Jember. Wajibnya itu sih, teman Pro 2. Nah, selain kamu bisa dengerin radio program-program dari RRI di seluruh Indonesia, kamu pun juga bisa nih kalau mau cari-cari informasi, mau dari berita regional, nasional ataupun internasional, itu bisa banget karena di situ ada fitur berita. Terus ada fitur podcast juga kalau kamu suka dengerin podcast. Ada fitur komunitas kalau kamu mau cari informasi-informasi seputar hobi, dan juga mungkin mau menambah networking kamu. Lalu ada juga fitur music di mana kamu bisa menyusun playlist dari lagu-lagu favorit kamu. Nah, kalau kamu penasaran sama penyiar-penyiarnya dari RRI di seluruh Indonesia, bisa juga kamu langsung cek aja di dalam aplikasi RRI Digital, karena itu tuh terhubung langsung, terkonek langsung sama sosial media dari semua penyiar RRI di Indonesia. So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Download aplikasi ini sekarang juga, udah ada di Play Store ataupun di App Store, dan itu gratis loh.